0: Tokyo sambil menyebarkan uangnya itu. Wanita itu berkata, "Jika Anda ingin uang, Anda dapat mengambilnya." Wah, tentu saja orang-orang yang sedang berbelanja itu jadi bengong. Mereka tidak pernah percaya melihat apa yang sedang terjadi itu. Sebab yang namanya uang di mana-mana dicari oleh banyak orang dengan kerja keras. Sehingga perbuatan wanita yang menyebarkan uangnya itu dianggap tidak sungguh-sungguh. Wanita itu justru disangka sakit jiwa atau mungkin sedang marah. Maka orang-orang di toko yang waktu itu hadir di toko swalayan itu pun segera mengumpulkan uang-uang yang tercecer dan mengambilnya serta mengembalikannya kepada wanita itu. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Uang itu diterima, tetapi wanita itu segera lari turun dari lantai 5 ke lantai 2 dan mulai menghamburkan lagi uangnya di depan para pembeli. Lalu ia lari keluar toko sebelum polisi sempat melihat kejadian itu. Tentu saja, sahabat, orang-orang yang sedang berbelanja di lantai 2 itu pun bingung juga. Mereka tidak percaya apa yang dilakukan oleh wanita itu. Ketika wanita itu berkata, "Jika Anda ingin uang, Anda dapat mengambilnya." Sahabat, kita pun tentu akan heran kalau ada orang yang tiba-tiba menyebarkan uang di depan kita. Mungkin kita tidak percaya kalau tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal datang ke rumah kita memberikan uang sebesar jutaan rupiah. Sebaliknya, kalau saat ini kita mendengar ada orang merampok uang sebesar sampai ratusan juta, sudah tidak heran lagi. Nah, sahabat, selama ini orang berebut-rebut uang sudah terdengar menjadi biasa. Tetapi kalau ada orang menyebar atau membuang uang, itu tentu saja jarang terjadi. Kalaupun ada yang menyebarkan uangnya, biasanya dikumpulkan lagi dan tidak untuk orang lain. Dalam hidup kita, sahabat, uang memang memegang peranan penting. Kita harus membayar uang sekolah. Kita harus membayar listrik, membeli pakaian, makanan, dan lain-lain. Semuanya itu kita memakai uang. Tentu saja kita membutuhkan uang itu. Tetapi sahabat, janganlah Anda berlaku tidak jujur dalam mencari uang itu. Jangan pula bertengkar untuk mendapatkan uang. Dan janganlah engkau mencintainya. Kalau seseorang sudah mencintai uang, berarti ia diperbudak oleh uang. Pikiran dan hatinya pun selalu dicurahkan hanya untuk uang. Dan jelas inilah sesuatu yang berdosa. Tuhan berkata, "Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Kata Ibrani 13 ayat yang ke-5. Nah, sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda. Saya Pendeta Hosea Edi Diono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
0: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar Ibu ke pasar lo.
1: Bu. Orang baru menikmati mandi pagi lho, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus Sahabat Anda.
3: Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, come on. Kita memuji Dia.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Yul, Yul,
1: itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya, bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh noh. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: pagi sahabat Itus, jumpa lagi di Ruang Psikologi untuk hari ini. Bersama dengan Pendeta Diana C. Setiawan akan menemani Anda dari saat ini hingga pukul 10 nanti. Semangat pagi Bu Diana.
1: Semangat pagi Ri, apa kabar?
0: Luar biasa hari ini ya. Baik sahabat Itus, kita akan awali satu pujian yang akan menyapa perjumpaan kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Baik, kita akan langsung saja dengarkan bersama dengan Bu Diana.
1: Baik, shalom sahabat-sahabat Iktus dimanapun sahabat sedang berada ya. Baik sahabat, kita akan lanjutkan lagi ya. Dua minggu yang lalu kita sudah berbicara sedikit tentang pengajaran Musa kepada keluarga-keluarga, bagaimana cara mereka mengasuh dan mendidik anak-anak mereka ya. Nah, kita akan ambil nasihat, 5 nasihat Musa ini seperti yang dirangkum oleh Reggie Joyner, itu pendiri Family Wise, keluarga bijak ya. Dia merangkum 5 prinsip utama yang diajarkan Musa dalam rangkaian ayat-ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini. Yang pertama adalah dia mengatakan, tidaklah penting apa-apa yang Anda ketahui jika Anda tidak mengetahui apa-apa yang penting. Nah, ini permainan kalimat ya, permainan kata yang sangat dalam. Tidaklah penting semua yang Anda ketahui jika Anda tidak mengetahui semua yang penting, hal-hal yang penting. Jadi mari kita simak ya firman Tuhan kepada Musa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Ini disebut Shema Israel, pengakuan iman orang Israel. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan yang Esa. Ini sungguh sebuah ayat yang pendek, yang sangat sederhana, frasenya yang terus diulang-ulang ya. Semua anak-anak Israel itu dari kecil sudah bisa hafal Shema Israel ini, pengakuan iman, pernyataan iman orang Israel ini. Bahkan seluruh pengajaran di dalam firman Tuhan itu berpusat pada ayat ini. Pengasuhan dan pengembangan kepemimpinan yang baik selalu dimulai dengan mengajarkan hal-hal yang berkenan dengan kebenaran yang sejati. Jadi prinsip ini adalah fondasi utama. Gak bisa urutannya itu dibolak-balik ya. Fondasi, namanya fondasi berarti yang lain-lainnya itu di atasnya ini, dibangun di atasnya ini. Gak bisa kita mendasarkan fondasi keluarga kita pada uang, pada pengalaman, pada kepandaian, pada keterampilan, tidak. Tapi pada hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi pernyataan iman kita tuh apa? Ya, pengakuan iman itu apa? Kita hanya bisa bersikap proaktif kalau kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kita anggap penting. Kalau kita gagal melakukan hal ini, maka kita hanya akan mampu bereaksi dan malah merusak kendali yang kita miliki. Jadi first thing first itu sangat-sangat penting ya. Kalau kita melupakan hal yang terpenting, maka kita hanya akan menjadi budak dari hal-hal yang sepele, berulang-ulang, masuk tergilas dalam sebuah sistem yang kita gak bisa keluar daripada itu. Karena apa? Karena kita gak tahu first thing first itu apa. Apa yang paling harus diprioritaskan? Menurut grup magazine, ketika para peneliti meminta para ibu untuk mencatat seberapa sering anak-anak mereka merengek meminta sesuatu, hasilnya adalah anak-anak merengek rata-rata 5 kali sehari katanya ya. Lebih buruknya lagi, sebagian ibu ini menambahkan adalah bahwa hampir separuh dari total seluruh belanja mereka merupakan hal-hal yang dibeli karena rengekan anak-anak mereka. Wah, ini ekstrim sekali ya. Maka tidaklah mengherankan kalau sebagian anak-anak tersebut kemudian tumbuh menjadi remaja yang mengalami kesulitan untuk menolak godaan rokok, narkoba, minuman keras, seks bebas ya. Karena apa? Karena mereka sudah terlalu sering melihat orang tua mereka tuh begitu mudah ngalah ya dalam hal menuruti keinginan-keinginan mereka. Dengan alasan ya udahlah, daripada ribut merengek terus pusing saya nih jadi orang tua. Ya. Sahabat, apakah sahabat sudah bisa menentukan hal-hal apa saja yang benar-benar penting dalam hidup sahabat? Apakah sahabat sudah mengetahui hal-hal apa yang benar-benar penting dari dan sudahkah kita mengkomunikasikannya dengan anak-anak kita? Jadi ini mirip dengan memiliki sebuah kompas di sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah samudra Atlantik ya. Kalau kita tengah berusaha meraba-raba arah dalam pekatnya kegelapan malam di tengah samudra, tidaklah penting apakah saat itu kita mengetahui warna cat dari lambung kapal itu atau berapa jumlah sekrup yang menyatukan besi dan kayu dan penyusunan kapal itu. Pada saat itu hal terpenting bagi kita adalah mengetahui arah yang hendak kita tuju, dan memiliki sebuah kompas sebenarnya adalah kuncinya. Jadi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih ya, ada 4 wilayah utama yang benar-benar penting untuk diketahui ketika kita hendak membantu anak-anak kita dalam mengarungi kehidupan ini. Pertama, prioritas. Apa sih yang penting, yang paling penting dalam kehidupan anak saya? Kedua, tentang masalah. Bagaimana reaksi saya sebagai orang tua dalam menyikapi masalah? Ketiga, orang-orang. Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang? Keempat, filosofi. Bagaimana cara kita memandang hidup? Nah, berbicara tentang upaya memahami hal-hal terpenting dalam pengembangan kepemimpinan, kita perlu belajar banyak. Ya, Musa menunjukkan hal yang paling penting. Dia menunjukkan kepada firman Tuhan yang berkata, Tuhan kita adalah Allah dan Dia yang Esa. Hal-hal yang penting sama sekali tidak terwujud dalam bentuk daftar panjang yang berisi hal-hal yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi prinsip hidup itu harus pendek, jelas, tegas gitu ya. Hal-hal yang paling penting haruslah berupa prinsip-prinsip penuh manfaat yang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan meraih tujuan hidup. Jadi gak ada Allah selain Tuhan kita yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya, Allah Tritunggal. Yang kedua, dia mengatakan hubungan baik jauh lebih penting daripada seperangkat aturan. Ya, hubungan baik jauh lebih penting daripada seperangkat aturan. Hal berikut yang Musa sampaikan adalah kalian harus mencintai Tuhan Allah kalian dengan penuh sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan dengan seluruh kekuatan yang kalian miliki. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Prinsip ini terkadang sulit dipahami oleh sebagian orang tua ya. Nah, terlepas dari seberapa pentingnya aturan-aturan tersebut, hubungan baik yang penuh kasih sayang selalu jauh lebih penting. Aturan memang bukan sesuatu yang buruk ya. Hanya saja aturan itu bekerja dengan mengubah perilaku dari luar ke dalam dan bukannya dari dalam keluar. Aturan biasanya tidak berangkat dari hati ya, sementara kasih sayang itu akan mengubah hati dan memotivasi seorang individu. Nah, kasih sayang bisa membuat seseorang melakukan sesuatu tanpa terasa terpaksa. Ya, konsekuensinya kita perlu bisa menempatkan aturan pada tempat dan posisi yang tepat. Jadi inilah aturan pertama dalam membuat peraturan ya. Jadi sebuah aturan itu haruslah menggunakan kata first yang kita akan buat menjadi sebuah singkatan ya, sebuah akrostik ya. First itu F itu few atau sedikit. Jadi semakin banyak aturan, semakin sulit bagi kita untuk menjaga dan menganjurkan aturan-aturan tersebut untuk dilaksanakan. Jadi sedikit, jangan terlalu banyak ya, ngafalin aja gak bisa. Terus di dalam kata first itu huruf kedua adalah E, important ya, penting. Ya, sebaiknya kita hanya menetapkan aturan-aturan yang penting bagi kehidupan keluarga kita. Selanjutnya adalah R. R itu apa? Relevant. Relevan gak? Dipastikan aturan-aturan tersebut berhubungan dengan sebuah kebutuhan yang relevan dan tidak ketinggalan zaman gitu ya. Lalu S-nya itu simple, sederhana. Anak-anak kita harus mampu mengingat dan memahami aturan tersebut dalam kalimat yang sederhana. Kalau mereka disuruh mengucapkan kembali aturannya apa? Oh, mereka bisa walaupun sebagai anak-anak gitu ya. Lalu T-nya apa? T-nya transforming atau mengubah ya. Aturan-aturan yang kita tetapkan harus mampu membentuk nilai-nilai dalam diri anak-anak kita. Jadi harus mampu mengubahkan hidup mereka. Ya. Saya menemukan fakta bahwa semakin baik hubungan kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak, semakin mudah bagi mereka untuk menjalankan aturan. Dan semakin sedikit aturan yang mereka butuhkan. Ketika seorang anak tumbuh dewasa, kebutuhan mereka terhadap aturan itu seharusnya akan semakin menghilang. Sebaliknya mereka tidak akan tumbuh dewasa tanpa adanya hubungan baik dengan orang lain. Nah, kita akan jeda sejenak dahulu ya untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
0: Kita akan jeda dulu untuk pujian berikut ini.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
4: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
3: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
4: Aduh, Nenek ini. 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
3: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
4: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
3: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus.

0: Kembali lagi di Ruang Psikologi masih bersama dengan Ibu Diana C. Setiawan. Silakan Bu Diana.
1: Baik sahabat, hubungan yang baik antara orang tua dan anak itu akan membuat anak-anak kita tuh mampu untuk mencapai berbagai hal yang luar biasa. Seorang yang mereka percayai, mempercayai mereka, mendorong semangat mereka, dan memberikan dukungan kepada mereka. Nah, ada contoh nih ya. Contoh dari seorang anak kelas 1 yang dengan penuh semangat, dia tuh sambil loncat-loncat, dia cerita di depan teman-temannya. Dia bilang, nanti ya kalau aku gede, aku ingin menjadi seorang pelatih singa. Aku akan memiliki banyak sekali singa yang buas, dan aku akan berjalan dalam kandang-kandang mereka, dan singa-singa itu akan menggaung menyambut aku. Nah, dia berhenti sejenak, menatap teman-teman sekelasnya dan melanjutkan, tapi aku akan melakukannya sambil ditemani sama papa, karena papaku adalah pelatih singa ini, ya, penjinak singa-singa ini. Nah sahabat, penting sekali bagi orang tua sehingga hidup kita itu bisa menginspirasi anak-anak kita, ya. Nah, seorang profesor di sebuah universitas mengajak mahasiswa-mahasiswa kelas sosiologi yang diampunya untuk mendatangi perkampungan kumuh di Baltimore ya, untuk mengumpulkan kasus-kasus historis terhadap 200 pemuda yang tinggal di sana. Nah, para mahasiswa tersebut diminta untuk menuliskan evaluasi mereka terhadap peluang masa depan dari setiap pemuda di kampung tersebut. Dalam setiap kasus, para mahasiswa menuliskan, anak ini tidak memiliki peluang untuk sukses. Ya. Nah, 20 tahun kemudian, seorang profesor lain melanjutkan studi tersebut, penelitian tersebut ya. Dia meminta para mahasiswa untuk menindaklanjuti proyek yang sudah dimulai 20 tahun yang lalu untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dengan anak-anak muda tersebut. Dengan pengecualian 20 pemuda yang sudah pindah ke kota lain dan meninggal dunia, jadi para mahasiswa menemukan bahwa 176 dari 180 pemuda yang masih tersisa di kampung kumuh tersebut ternyata telah mampu meraih keberhasilan luar biasa sebagai pengacara, sebagai dokter, sebagai pengusaha, dan lain sebagainya. Fakta dalam penelitian ini membuat sang profesor terkagum-kagum, dan dia bertekad untuk mempelajari masalah tersebut lebih jauh. Nah, untungnya nih semua anak muda yang kini sudah menjadi orang-orang desa-desa itu masih tinggal di wilayah tersebut dan berkesempatan untuk melakukan tanya jawab terhadap masing-masing dari mereka itu, ya. Ketika ditanya dengan pertanyaan bagaimana cara Anda meraih kesuksesan Anda saat ini, hampir sebagian besar responden memiliki sebuah persamaan mendasar. Dalam setiap kasus, masing-masing dari mereka menjawab dengan penuh perasaan, dulu kami pernah ada, kami punya seorang ibu guru yang, dan bu guru tersebut ternyata masih hidup. Sehingga sang profesor berusaha mencarinya. Gimana caranya, koknya harus sampai ketemu ya. Akhirnya sang profesor berkesempatan bertemu dengan perempuan yang sudah cukup berumur, namun masih tetap ingatannya masih bagus, dan menanyakan tentang rumus ajaib apa yang telah dia gunakan dalam mengangkat anak-anak tersebut dari lembah kemiskinan menuju puncak kesuksesan yang luar biasa saja, yang begitu luar biasa. Jadi mata ibu guru itu langsung berbinar-binar ya. Terus bibirnya menyunggingkan sebuah senyum yang tulus, yang sangat lembut. Dia mengatakan, sederhana saja jawabnya, saya menyayangi anak-anak tersebut. Sahabat, kisah ini begitu menyentuh ya. Bu guru tuh mengatakan, saya hanya menyayangi anak-anak tersebut. Saya menyayangi mereka. Saya menerima mereka apa adanya. Ketika anak-anak itu berkonflik di dalam rumah tangganya mereka, di dalam rumah mereka, Waktu mereka ke sekolah, mereka mengalami kedamaian. Bu guru memberikan solusi, bu guru memberikan dorongan semangat untuk tetap bertahan. Ketika anak-anak ini mengalami pergumulan, ibu guru itu berdoa bagi mereka dan bersama mereka. Apa yang ibu guru ini tanam pada waktu mereka kecil, itu terbawa, melekat sampai mereka besar. Sahabat, anak-anak kita akan mampu belajar dengan lebih baik dari siapa saja yang memiliki hubungan positif dengan mereka. Sahabat bisa saja membuat anak-anak sahabat terkesan kepada sahabat dari jarak yang jauh. Akan tetapi pengaruh yang baik itu hanya bisa lahir dari hubungan yang baik, yang penuh dengan kasih sayang antara orang tua dan anak-anak. Jadi pemimpin harus mampu belajar tentang prioritas dari sebuah hubungan. Dan saya yakin bahwa cara terbaik untuk mempelajari kemampuan ini adalah di rumah kita sendiri. Ya, berarti kita sudah sampai kepada nasihat yang kedua ini ya. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah, ya, mengetahui siapa, mengenal siapa Allah kita. Yang kedua adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Menjaga hubungan, ya, baik dengan Allah, baik dengan anak-anak kita. Lalu nasihat yang ketiga adalah kita sebagai orang tua harus memilikinya terlebih dahulu sebelum dapat mengejarkannya kepada anak-anak kita. Lalu Musa berkata, dan perintah-perintah yang aku sampaikan kepada kalian hari ini, simpanlah di dalam hati kalian. Musa mengatakan sebuah hal penting kepada para orang tua orang Israel. Sebelum dia memberitahu kaumnya tentang bagaimana cara mengajarkan prinsip-prinsip tersebut kepada anak-anak mereka, dia menyuruh agar para orang tua itu terlebih dahulu mengendapkan prinsip-prinsip itu ke dalam hatinya. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Kita harus terlebih dahulu menjalankan apa yang hendak kita ajarkan. Sebuah nilai itu harus terlebih dahulu ada dalam diri kita sebelum kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita. Barangkali sahabat, latihan terbaik bagi kita sebagai orang tua adalah dengan bertanya pada diri kita sendiri. Sifat dan keahlian kepemimpinan seperti apa yang sesungguhnya ada dalam diri saya? Nah, dari sinilah kita kemudian bisa memutuskan apakah sifat dan keahlian itu ingin saya ajarkan pada anak-anak saya atau tidak. Sifat dan keahlian alami kita inilah yang akan dipelajari anak-anak kita, terlepas dari apakah kita mengajarkannya atau tidak. Anak-anak kita tuh akan mempelajari ya, atau meniru gaya hidup kita. Nah, selanjutnya kita tanyakan pada diri kita sendiri, sifat dan keahlian kepemimpinan seperti apa yang kurang saya kuasai namun harus saya miliki, karena sifat dan keahlian tersebut sangat penting sekali artinya untuk dapat dipelajari oleh anak-anak saya. Nah, kita mengajarkan apa-apa yang sudah kita ketahui, namun kita hanya bisa membentuk ulang siapa diri kita. Ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang renta, yang terpaksa harus tinggal bersama anak laki-lakinya, menantunya, juga cucunya yang baru berusia.

0: untuk membuat sebuah meja kecil di sudut ruangan ya, khusus untuk si kakek. Dan supaya kakek tidak lagi mecahin gelas, mecahin piring, jadi diberikan mangkok dan piring plastik ya. Nah, sekarang keadaan akan jauh lebih tenang pikirnya ya, ketika keluarga itu menyantap makan malamnya. Saat anak laki-laki itu ngelirik ke papanya yang makan sendirian di sudut ruangan itu, sedang meneteskan air mata di pipinya yang keriput. Ya, kakek tua itu terlihat sangat kesepian. Akan tetapi, menurut si anak dan menantunya, ya setidaknya acara makan malam berlangsung dengan aman lah, dengan tenang lah, gak ada gelas pecah lah, gak ada marah-marah lah gitu ya. Tidak ada lagi remah sisa makanan yang berantakan, mengotori meja dan lantai. Juga gak ada lagi semua drama-drama ini, pikir mereka. Dan cucu, sang cucu yang usia 4 tahun itu memperhatikan semua ini dalam keheningan. Pada satu malam, sang kakek ini menyadari bahwa cucunya sedang memainkan beberapa potongan kayu di lantai. Terus dia tanya sama cucunya, "Dedek mau bikin apa nih?" Jadi dedeknya yang baru, si cucu yang baru usia 4 tahun ini melihat wajah kakeknya, ya. Lalu terus di sana juga ada ayahnya, ya. "Oh, Dede lagi membuatkan papa meja dan bangku kecil nih. Kalau Dede besar nanti, nanti papa juga duduk di sini." Gitu ya. Seperti papa memperlakukan kakek, yaitu papanya papa yang duduknya enggak boleh bersama-sama di meja besar. Nah, akhirnya tersentak sekali ya si orang tua dari anak kecil ini. Jadi pasangan orang tua tersebut langsung menyadari prinsip terpenting dari pengasuhan anak. Anak-anak itu akan meniru apa yang mereka lihat, baik maupun buruk. Nah sahabat, sebelum kita masuk ke dalam contoh seorang yang berhasil menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri anak-anak mereka, kita akan jeda lagi ya.
1: Yuk kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan simak beberapa pujian untuk Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Baik Bu Diana, langsung saja ya. Silakan ya. Bu Diana.
1: Baik sahabat, ini adalah kisah tentang Sarah Edwards ya. Sarah Edwards ini adalah istri seorang pendeta di abad ke-18 ya. Pendetanya bernama Jonathan Edwards ya. Jonathan Edwards ini sangat berperan dalam kebangunan rohani di abad itu. Nah, Sarah Edwards ini selalu bersemangat dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya. Dia meluangkan waktu untuk mengembangkan sifat-sifat kepemimpinan pada masing-masing anak-anaknya yang jelas-jelas tuh menyita sebagian besar waktunya. Karena dia punya 7 anak ya. Jadi Sarah Edwards ini adalah seorang pendidik yang sangat luar biasa. Ada seorang penulis yang bernama Winship itu menuliskan tentang sumbangsih dari keturunan keluarga Edwards ini. Jadi berdasarkan dari sisilah keturunan yang masih bisa dilacak sepanjang 4 generasi ya. Sepanjang generasinya itu telah menghasilkan beberapa generasi maksudnya. Bukan hanya 4 ya. Keturunan Jonathan Edwards ini karena dididik dari keluarga yang mencintai Tuhan ya. 13 orang menjadi rektor universitas, 65 orang menjadi profesor, 100 orang menjadi pengacara dan seorang dekan fakultas hukum, 30 orang menjadi hakim, 66 orang menjadi dokter dan seorang dekan fakultas kedokteran, 80 orang pimpinan kantor publik termasuk 3 orang senator, 3 orang wali kota, 3 orang gubernur negara bagian, seorang petugas perbendaharaan Amerika, dan seorang wakil presiden Amerika. Sahabat, begitu besarnya dampak dari sebuah keluarga yang punya 7 anak. Tapi keturunan mereka karena anak-anak mereka juga meneruskan pola asuh yang sama, yang mengutamakan Tuhan, yang mengutamakan hubungan melebihi aturan, yang orang tua yang memberikan teladan ya, teladan tentang bagaimana mereka mengasihi Tuhan dan sesama. Betapa besar dampaknya. Mungkin sahabat kita akan mengatakan, oh saya kan punya cuma anak 2 atau saya cuma punya anak 1. Dampak apa sih yang bisa diberikan oleh 1 atau 2 anak kepada masyarakat? Sahabat, kita mungkin tidak akan bisa melihat anak cucu mereka, anak cucu kita gitu ya, di kemudian hari. Mungkin kita sudah lihatnya dari surga ya. Tapi dari sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan, itu akan berdampak luar biasa dan menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik secara nasional maupun secara internasional, mereka jadi berkat. Itu berasal semua dari keluarga mereka. Baik sahabat, kita akan selesaikan dahulu. Masih ada nasihat 4 dan 5 yang akan kita sama-sama pelajari 2 minggu yang akan datang ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dari 3 nasihat ini, supaya kita juga bisa melaksanakannya dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati mereka. Tuhan memberkati kita bersama.
0: Dan sampai itu akhirnya kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita dalam ruang psikologi. Dan kita akan ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Akhirnya saya Eri.
2: Saya Diana Cistiawan.
0: Mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
2: Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cara mengatasi pencobaan. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda ingin sekali melakukan sesuatu dan benar-benar yakin bahwa tidak akan ada orang yang tahu perbuatan Anda? Tetapi sebenarnya Anda tahu bahwa Anda tidak seharusnya melakukannya. Hal itu berlawanan dengan hati nurani Anda dan jauh di dalam hati Anda merasa bahwa itu tidak boleh. Lalu Anda berpikir, tidak akan ada yang tahu dan lagi pula tidak apa-apa jika hanya sekali ini saja. Itulah dilema pencobaan. Sebuah dilema yang sudah ada sejak manusia ada. Dulu sekali, di Taman Eden, untuk pertama kalinya manusia dihadapkan pada pencobaan dan kalah. Sejak hari itu hingga sekarang, pria dan wanita, remaja dan anak-anak telah berjuang melawan pencobaan. Pencobaan datang dalam segala jenis dan macam, sama banyaknya dengan jenis dan macam masalah yang dihadapi manusia. Saat dicobai untuk melakukan sesuatu yang Anda tahu salah, apa yang Anda lakukan? Bagaimana cara Anda menghadapinya? Ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Tentunya Anda bisa saja melakukan apa yang Anda ingin lakukan itu, menyerah pada godaan. Tapi ini menimbulkan tawar-menawar secara mental agar Anda bisa meyakinkan hati nurani Anda bahwa tindakan Anda benar. Anda berkata pada diri sendiri, namun semua orang melakukannya, kenapa aku tidak? Anda bisa berkata pada diri sendiri, bahwa jika Allah menaruh hasrat itu pada tubuh Anda, maka hasrat itu harus dipenuhi. Anda bisa berkata, untuk kali ini saja, namun aku tidak akan melakukannya lagi. Anda bisa memikirkan momen itu saja dan mencoba untuk tidak memikirkan konsekuensinya. Atau Anda bisa meyakinkan diri bahwa Anda tidak akan tertangkap basah. Mudah sekali untuk menyerah kepada pencobaan. Ini terjadi setiap hari. Tetapi alternatif kedua untuk masalah pencobaan adalah kebalikannya. Jujur saja, jalan untuk menjauhi pencobaan bukanlah jalan yang lebar. Jalan itu tersamar dan sepertinya tidak banyak orang yang mencari jalan itu. Tapi, orang yang ingin melakukan hal yang benar bisa menemukan jalan itu. Jangan pernah berpikir bahwa Anda secara emosional dan biologis dipaksa untuk melakukan hal yang salah. Berikut ini beberapa panduan untuk membantu mengatasi pencobaan. Pertama, atasi pencobaan hari ini sekarang juga, bukan keesokan harinya. Banyak orang tertipu oleh alasan ini dibandingkan dengan alasan-alasan lainnya. Ini terakhir kali aku melakukannya. Ingat bahwa belenggu kebiasaan seringkali terlalu lemah untuk disadari, sampai akhirnya menjadi terlalu kuat untuk dipatahkan. Kedua, ingat selalu bahwa ada orang lain yang mengalami pencobaan yang sama dan berhasil mengatasinya. Anda juga bisa kalau Anda bertekad. Diperlukan karakter yang jauh lebih kuat untuk berkata tidak daripada menyerah dan melakukannya. Ketiga, berikut ini pedoman yang sangat penting. Minta kekuatan Allah untuk mengatasi pencobaan yang Anda hadapi. Mungkin Anda berpikir, apakah Allah benar-benar peduli dengan hidupku? Mungkin Anda belum menyadari kasihnya kepada Anda, atau Anda belum menyadari bahwa Allah peduli dengan hidup Anda. Dengarkan tulisan Paulus untuk Anda ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sini Allah memberitahu kita bahwa dicobai itu bukan dosa. Sejak awal penciptaan manusia sudah dicobai. Tapi Allah itu setia. Dia juga akan memberi Anda kekuatan dan kuasa untuk mengalahkannya dan melakukan hal yang benar. Waktu seseorang dicobai, ia merasa sendirian saja. Tetapi Allah plus Anda adalah lebih besar dari pencobaan itu.
satu renungan terakhir. Lakukan apa yang benar, dan Anda tidak akan pernah melakukan apa yang salah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: The Station of Salvation, 96.5 FM, di mana saja Anda berada.

selamat siang sahabat Itus. Jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Inilah informasi yang pertama, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini.

Dolar Amerika jual 17.755. Beli 17.665. Dolar Singapura jual 14.042.68 dan beli 13.841. Untuk Euro Eropa jual 20.813.70 dan beli 20.495.55. Sedang dolar Australia jual 12.760.68. Beli 12.555.13. Dolar Kanada jual 12.887.17 dan beli 12.701.89. Pound Sterling Inggris jual 24.318.13 dan beli 23.963.40. Dolar Hong Kong jual 2.274.94 dan beli 2.244.78. Dan yen Jepang jual 112.38 dan beli 110.26.

0: informasi berikutnya dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Darurat air bersih melanda Jawa Tengah. Sebanyak 14 daerah di Jateng kini resmi masuk status awas kekeringan ekstrim. Ratusan ribu jiwa menjerit kekeringan air. Berdasarkan pemantauan hingga Minggu 23 Agustus, krisis air bersih telah menggurita ke 478 desa di 189 kecamatan sebanyak 30 kabupaten atau kota di Jawa Tengah turut merasakan dampaknya. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 722.000 jiwa warga Jateng kini bergantung pada uluran tangan. Pemerintah bersama berbagai instansi harus bergerak cepat menyuplai bantuan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jateng, Bergas Catur Sasi Penanggungan, membeberkan skala darurat ini. Sebanyak 25 daerah bahkan telah menaikkan status menjadi siaga darurat. Bergas memastikan suplai air bersih ini dikeroyok banyak pihak, mulai dari Tagana Dinas Sosial, PMI, Basnas Daerah, hingga pihak swasta ikut turun tangan. Namun hantaman kemarau panjang tidak sekedar memicu kehausan. Sektor ekonomi warga ikut lumpuh total akibat sungai-sungai besar yang berubah menjadi deratan kering. Sungai Juana Dipati hingga Sungai Afur di Demak dilaporkan kering kerontang. Ribuan hektar sawah terancam gagal panen, sementara ratusan kapal nelayan terpaksa menganggur karena air menyusut. Ancaman ini dikuatkan oleh peringatan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah. Peluang curah hujan rendah di bawah 50 mm per dasarian menembus angka di atas 90%. Masih dilansir dari Antara, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jateng, Guruh Ciptanto, merinci peta darurat kekeringan meteorologis periode 21 sampai 31 Agustus 2026. Di wilayah 14 wilayah dikunci dalam status awas.
1: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
2: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
1: Memangnya kenapa, Pak?
2: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
1: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
2: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
1: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, Mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
5: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
5: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di Radio Itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan. Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
5: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di Radio Ictus ya?
5: Itu sudah tahu.
4: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
6: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
7: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
6: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

informasi berikutnya dari Lombok Tengah, sumber suaramerdeka.com. Kondisi bangunan di kawasan Kampung Adat Sade diduga menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat membesar. Diketahui seluruh rumah adat di kawasan tersebut menggunakan atap berbahan ilalang serta dinding dari anyaman atau pagar bambu yang mudah terbakar. Atas hal tersebut, Inak Husna berharap pemerintah segera mencari solusi atas peristiwa tersebut. Di sisi lain, hal itu dikarenakan desa adat Sade itu adalah satu-satunya mata pencarian warga setempat. Bagi yang belum tahu, Kampung Adat Sade merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Lombok. Masyarakat desa Sade diketahui masih melestarikan keunikan adat suku Sasak seperti bentuk bangunan hingga tradisi kawin culik. Ikna Husna mengaku saat ini sudah mengungsikan diri dan keluarganya di rumah keluarga yang tidak jauh dari keluarganya. Warga Kampung Adat Sade itu juga memperkirakan kerugiannya mencapai puluhan juta. Yang mahal adalah barang-barang di dalam seperti kain tenun, baju adat, dan harta yang lainnya. Diketahui sebagian publik di media sosial tengah ramai menyoroti insiden kebakaran besar yang melanda Kampung Adat Sade di wilayah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB pada Sabtu 22 Agustus 2020.

masih di Info Jelang Siang edisi hari ini. Dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Sebuah rumah dua lantai di kawasan Mangkang, Kota Semarang, mendadak jadi lautan api pada Minggu 28 Agustus malam. Bukan sekedar rumah biasa, bangunan tersebut ternyata dijadikan gudang penyimpanan ratusan botol miras. Api berkobar hebat sekitar pukul 22, titik api paling parah menghanguskan lantai dua bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, membeberkan fakta mengejutkan di balik insiden ini. Berdasarkan temuan di lokasi, ratusan botol miras yang terbakar diduga kuat merupakan stok siap edar. Barang haram tersebut disiapkan untuk memasok sejumlah tempat karaoke di kawasan Jerakah Bawen, JBL Mangkang dan sekitarnya. Guna melumpuhkan ampukan si jago merah, petugas harus bekerja ekstra keras, sebanyak 8 armada pemadam dikerahkan di lokasi. Tidak tanggung-tanggung, 6 unit mobil pemadam dari Damkar Kota Semarang di-backup langsung oleh 2 armada tambahan dari Kabupaten Kendal. Sebanyak 40 personel berjibaku menjinakkan api hingga akhirnya berhasil dipadamkan pada Senin dini hari pukul 00.18 WIB.

0: Everdeen, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode BEST DEAL.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk, dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

masih di info jelang siang edisi hari ini. Sahabat sekalian dari tribunjateng.com Semarang, cara petugas Dinas Perhubungan Dishub Kota Semarang menghadapi pengendara yang ngeyel tetap nekat melaju meski telah diminta putar balik. Ternyata tidak terhenti pada teguran melalui pengeras suara. Petugas area traffic control system ATCS juga dapat melakukan penyesuaian durasi lampu lalu lintas. Di antaranya dengan menahan fase lampu lalu lintas di persimpangan. Di simpang Jerakah, durasi salah satu fase yang normalnya hanya 50 detik bisa ditahan hingga sekitar 3 menit. Hal itu seperti terjadi pada 18 Agustus 2026, ketika petugas ATCS menghadapi pengendara yang tetap nekat melaju meski telah diminta putar balik. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kota Semarang Mulyadi menjelaskan, simpang Jerakah sendiri memiliki 3 fase pengaturan lampu lalu lintas. Fase A dari arah barat menuju Ngalian berlangsung selama 20 detik. Fase B memiliki durasi 70 detik, sedangkan fase C dari arah Ngalian normalnya berlangsung selama 50 detik. Dalam kondisi tertentu, durasi tersebut dapat diubah. Berdasarkan catatan pengaturan lampu lalu lintas, fase tersebut ditahan mulai pukul 16.03.38 hingga 16.06.48 atau sekitar 3 menit. Dengan rentang waktu tersebut, fase yang normalnya berlangsung 50 detik ditahan selama sekitar 180 detik atau 3 menit. Demikian dijelaskan Mulyadi pada kemarin Senin 24 Agustus. Mulyadi menjelaskan penyesuaian durasi ini dilakukan ketika petugas sedang menghadapi pengguna jalan yang tidak mematuhi arahan. Pengendara diminta tidak meneruskan perjalanan dan mengikuti instruksi petugas untuk kembali ke jalur yang semestinya. Disampaikan tindakan tersebut berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. Pengguna yang melawan arus dinilai bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga pengguna jalan dari arah berlawanan.

informasi berikutnya dari tribunjateng.com Semarang. Gelanggang olahraga GOR Trilomba Juang TLJ di Jalan Trilomba Juang Mogasari Semarang Selatan kembali ditutup setelah sempat dibuka selama 5 hari, yakni mulai 19 hingga 23 Agustus. Pantauan Tribun Jateng di lokasi GOR TLJ kembali ditutup pada Senin 24 Agustus. Di gerbang tersebut tertulis penutupan lapangan atletik GOR TLJ. Disebutkan lapangan ditutup sementara mulai 24 Agustus 2026. Sejumlah warga tampak menghampiri GOR yang ditutup tersebut dan lantas pergi berlalu setelah melihat gerbang yang ditutup. Sementara sebagian lagi tampak meminta konfirmasi ke petugas yang berada di lokasi. Sementara itu, dari pantauan di media sosial, GOR TLJ sempat menjadi sorotan dan viral di media sosial. Di antaranya melalui unggahan akun Instagram dinasruwet_kotasemarang pada Minggu 23 Agustus. Dalam unggahan tersebut terlihat permukaan lintasan atletik berwarna merah belum menyatu sempurna dengan pijakan. Sejumlah serpihan material merah juga tampak dapat digenggam oleh pengguna lintasan. Kepala UPTD Gelanggang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, Tegar Suko Purusotama mengatakan pembukaan GOR LTJ sebelumnya memang masih dalam tahap uji coba. Menurutnya, GOR TLJ dibuka karena tingginya antusiasme masyarakat setelah peresmian. Namun hasil uji coba menunjukkan pengerjaan lintasan masih belum maksimal, sehingga fasilitas tersebut kembali ditutup.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Yeay, masih menemani sahabat semuanya pagi menjelang siang ya. Selamat bertemu lagi, selamat berjumpa kembali dalam program Happy Family dalam Info Dapur edisi hari libur. Yang menikmati santai di rumah ya, semangat selalu. Kiranya sahabat semuanya terus dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan ya. Mari sahabat sekalian berbagi hari ini apapun yang kita hadapi, tetap mensyukuri dengan penuh syukur dan percaya akan penyertaan Tuhan selalu ada. Mungkin saat ini ada juga sahabat-sahabat itu yang baru datang dari luar kota dan hari ini sudah bergabung bersama Itus ya. Oke, jangan lupa sama sekalian tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Tetap bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda, Happy Family dalam Info Dapur di edisi hari ini, hari libur. Yuk berbagi resep dan tips tentunya hanya di 96.5 FM, itu sahabat.

0: Dream, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
4: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
3: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Ya, setelah menikmati puji-pujian yang membuka perjumpaan kita, nah hari ini lagi ngobrol bersama, tentunya berbagi informasi, mungkin juga ada keluarga, ada teman yang lagi datang ke rumah nih ya, mumpung hari libur. Wah, mungkin ada yang ulang tahun juga, mungkin ada juga yang mau pengen ngobrol nih di hari libur ini. Oh boleh ya, dengerin itusnya. Nah, saya akan bagikan untuk Happy Family hari ini dengan resep ayam suwir. Nah, sahabat itus pernah mendengar ya, ayam, resep ayam suwir. Nah, sahabat itus, ayam suwir itu cocok ya dijadikan kreasi yang sedap untuk lauk makan siang. Ini bisa dibuat langsung nih ya. Nah, sahabat bisa membumbuinya pedas dengan tambahan kemangi serta digoreng bersama serundeng. Nah, daging ayam tidak hanya enak disajikan perpotong ya, namun juga bisa mengolahnya dengan cara disuwir bersama bumbu yang sedap. Nah, sahabat sekalian, hanya bermodalkan dada ayam tanpa tulang nih ya, di fillet ya, yang direbus, kemudian dagingnya disuwir tipis. Salah satunya bisa diolah bersama bercita rasa pedas dengan sensasi gurih, juga tambahan kemangi melimpah yang harum. Waduh, enak banget ya. Nah, ayam suwir ini juga cocok diungkep dengan tambahan serundeng kelapa yang gurih, harum. Nah, sahabat juga bisa menikmatinya sebagai sup berkuah bening yang gurih hangat. Yuk, saya akan bagikan resep ayam suwir kemangi. Nah, kan sekarang banyak ya sahabat itu yang di lingkungan sekitar itu menanam di Taman Toga. Mungkin juga ada kemangi ya, kan bisa dinikmati bersama dengan teman-teman dalam satu lingkungan RT ya. Baik, ayam suwir kemangi juga bisa dijadikan lauk maupun isian nasi bakar. Banyak kan sekarang nasi bakar yang dijual di pinggir jalan itu ya. Nah, paduan kemangi itu membuat sajian itu terasa lebih nikmat dengan aroma yang wangi sedap. Yuk kita buat nih ya bahan-bahannya. Dengan menyiapkan 250 gram dada ayam, lalu rebus dan suwir. Lalu 5 batang kemangi dan dipetik. Siapkan juga 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian siapkan juga 2 sendok makan minyak untuk menumis dan bumbu halus. 6 butir bawang merah. Siapkan juga 2 siung bawang putih, 3 buah cabai merah besar, 2 buah cabai merah keriting. Cara masaknya gampang banget nih ya. Baik, simak baik-baik ya sahabat sekalian ya. Rebus dada ayam terlebih dahulu, tiriskan dan suwir kecil. Tumis bumbu halus ya, seperti bawang merah tadi ya dan teman-temannya. Masukkan daun jeruk dan serai, aduk rata sampai wangi. Masukkan ayam suwir dan aduk sampai merata. Tambahkan bumbu penyedap seperti garam, merica dan gula pasir. Pasti di rumah ada semua komplit ya. Tambahkan sedikit air, masak sampai airnya menyusut. Masukkan kemangi, aduk rata sampai layu. Sajikan ayam suwir kemangi sebagai lauk nasi hangat. Gimana sahabat sekalian, bahan dasar dari ayam bisa dimasak dengan berbagai resep ya. Dan hari ini kita bisa menikmati resep ayam suwir kemangi yang bisa dinikmati di hari libur ini ya. Gimana sahabat semuanya, gampang kan? Oke, mungkin sahabat juga punya simpanan dada ayam filet di lemari pendingin, bisa dimasak sekarang juga untuk dinikmati bersama dengan keluarga. Nah, ini dia resep ayam suwir kemangi. Selamat mencoba dan selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
3: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak, kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

sahabat Iktus, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda, Happy Family dalam Info Dapur edisi hari ini, libur ya. Yang lagi masak apa ya untuk makan siangnya atau untuk makan malamnya nanti? Nah, ini ada ide bagus sahabat Iktus ya, sambil beristirahat di rumah, santai di rumah, pengen juga menikmati makanan khas mana nih ya? Plecing kangkung. Nah, sahabat Iktus, yuk saya akan bagikan resep plecing kangkung. Ya. Yuk, siapkan 1 ikat kangkung, kemudian siapkan 100 gram tauge. Kemudian 10 buah cabai rawit. Nah, untuk sambalnya 1 buah tomat, 1 sendok makan terasi goreng, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 buah jeruk limau. Mudah kan bahannya? Nah, ini dapat dijangkau di pasar swalayan ya, pasar tradisional bisa ya. Oke, cara membuatnya gampang banget. Direbus terlebih dahulu kangkung dan togenya. Ulek sambal sampai halus, kemudian peras jeruk limau. Nah, tata kangkung dan tauge, kemudian taruh sambal di atasnya. Nih, akan lebih enak jika ada kacang tanah goreng. Wow, mudah, gampang, simple, bisa dinikmati bareng-bareng bersama dengan keluarga. Gimana sahabat semuanya? Mau mencobanya? Tapi ingat dulu nih ya, sahabat Iktus ya. Nah, sekarang bagaimana caranya memilih kangkung? Ya, memang mudah nih ya untuk mencari kangkung di pasar tradisional maupun di supermarket. Nah, sekarang saya akan bagikan cara memilih kangkung yang segar dan juga berkualitas. Tentunya berkualitas baik ya. Pilihlah daun berwarna hijau tua, cerah, dan tidak layu. Batangnya terasa renyah serta mudah dipatahkan. Pegang aja nih ya. Dan hindari kangkung yang berlubang akibat ulat atau bagian akarnya berlendir. Nah, ciri-ciri kangkung yang segar apa sahabat sekalian ya? Baik, saya akan bagikan buat sahabat-sahabat semuanya. Selain untuk plecing kangkung, mungkin juga tumis kangkung, dan bisa dimasak dengan resep-resep yang lainnya. Pilih kangkung yang hijau segar, utuh, dan tidak ada bintik kuning atau kecoklatan. Lalu untuk batangnya nih sahabat sekalian ya, pilih batang yang muda, tidak keras, dan berongga padat. Ya, bisa dirasakan ya saat memilihnya. Nah, aromanya sahabat sekalian ya, pilih kangkung beraroma segar khas sayuran hijau. Ingat sahabat sekalian ya, beraroma segar khas sayuran hijau, bukan bau busuk ya atau terlalu menyengat. Nah, sahabat itu buat tips tambahannya, pilih jenis yang tepat. Kangkung darat itu memiliki batang lebih kecil dan daun ramping, sedangkan kangkung air berbatang besar. Sahabat bisa membedakan saat pergi ke pasar ya. Kalau kangkung darat itu memiliki batang lebih kecil dan daun ramping, sedangkan kangkung air berbatang besar ya, gendut begitu ya. Nah, perlu diingat juga bahwa kita memeriksa kebersihan. Hindari ikatan kangkung yang terlalu banyak lumpur di bagian pangkal untuk memudahkan proses pencucian. Nah, ini dia sahabat sekalian ya, bagaimana cara memilih kangkung yang segar, kemudian juga bisa dimasak dengan berbagai macam menu untuk hidangan buat keluarga. Nah, sahabat sekalian, 2 menu yang saya bagikan ke ruangan Anda ya. Oke, selamat mencoba. Baik sahabat sekalian, sudah saya bagikan untuk hari ini resep yang bisa dicoba untuk makan siang, buat bekal juga bisa, buat malam hari makan bersama dengan keluarga. Silahkan mencoba dengan bahan-bahan yang sangat sederhana ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan sahabat semuanya. Selamat siang dan selamat mengikuti acara yang berikut ini, Firman untuk Anda. Tuhan berkati.

kutemukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

0: Halo sahabat Iktus yang dikasih oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugrah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang saya percaya penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya melalui firman Tuhan yang akan sampai di telinga sahabat, di hadirat sahabat, dimanapun sahabat berada, firman Tuhan ini akan menjadi pencerahan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi sahabat semua.
1: Mari kita berdoa.
2: Kami sungguh berbahagia hari ini Tuhan, karena kami telah dimerdekakan dari dosa. Kami telah dimerdekakan dari hidup yang lama. Kami tidak lagi dijajah oleh dosa. Kami tidak lagi diikat dan terikat dengan dosa. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa darah anak domba telah memerdekakan kami, dan kami pun betul-betul merdeka. Ajar kami Bapa untuk dapat mengisi kemerdekaan kami di dalam Tuhan dengan setia berjalan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati lebih lagi, dan lebih lagi. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah merdeka. Merdeka dari apa? Kita belajar merdeka dari ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita merdeka. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita telah dimerdekakan dari hidup yang lama. Kita tidak lagi hidup dalam ikatan dosa. Masih bisa enggak kita jatuh dalam dosa? Masih. Tapi apakah kita tidak berdaya terhadap dosa itu? Tidak. Kita sudah dimerdekakan sehingga kita bisa melawan dosa itu karena darah anak domba yang memberikan kuasa kepada kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita merdeka dari ketakutan. Yesaya 41 ayat 10. Itulah teks kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ingat di 17 Agustus 1945 ketika jam 10 teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Ada satu peristiwa penting sebelum kejadian itu. Di tanggal 15 Agustus itu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu. Kita tahu Indonesia dikuasai oleh penjajahan Jepang. Indonesia tidak berkutik. Indonesia dikuasai oleh kekerasan dan kekejamannya penjajah Jepang. Kalau Indonesia terus melawan, maka rasanya kekuatannya tidak seimbang. Kekuatan angkatan udaranya Jepang hebat. Kekuatan angkatan darat Jepang hebat. Persenjataan mereka lebih canggih daripada Indonesia yang mengandalkan bambu runcing. Terima kasih oleh Tuhan. Tapi sejarah membuktikan mengapa Indonesia hari itu di 17 Agustus mereka bisa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena di 15 Agustus Hiroshima Nagasaki dibom, dan disitulah kejatuhan Jepang, kehancuran Jepang. Sekutu langsung menguasai Jepang. Nah, tentara Jepang, pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia melemah karena pusatnya sana hancur. Akhirnya Jepang takluk, tunduk kepada Sekutu. Ketika Jepang tunduk, takluk kepada Sekutu, pemuda-pemuda Indonesia merasa ini kesempatannya untuk kita memproklamirkan kemerdekaan. Ini kesempatannya kita merebut, mengambil celah yang ada, yaitu ketika Jepang sedang kalah, Jepang sedang lemah. Bapak Ibu, yang lemah itu di Jepang. Jepang yang ada di Indonesia itu sebenarnya enggak ada pengaruh.
1: yang dibom Hiroshima, Nagasaki, Jepang di sana lemah. Tapi Jepang yang ada di Indonesia tetap dengan senjata yang kuat. Jadi waktu mereka mau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, kira-kira ada nggak ketakutan? Ada. Ketakutan tentara yang ada di Indonesia bisa tiba-tiba nyerang. Dan mereka nggak punya kekuatan melawan. Ada ketakutan. Tapi keinginan untuk merdeka melebihi semua ketakutan itu. Sehingga pemuda-pemuda Indonesia zaman itu, mereka sudah siap mati, pokoknya harus diproklamirkan dulu kemerdekaan Republik Indonesia, walaupun situasinya Jepang masih di Indonesia. Tapi kita proklamirkan dulu, mengangkat semangatnya rakyat atau pemuda-pemuda Indonesia. Itulah situasinya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada ketakutan, tapi keinginan untuk merdeka lebih besar dari ketakutan itu. Nah, situasi yang sama terjadi kepada bangsa Israel yang kita baca. Ketika mereka dijajah oleh Babel, bukan hanya dijajah di tanah Kanaan, tapi mereka dijajah dibawa ke Babel. Mereka dijajah, kebebasannya direnggut, dan orang-orang Israel diperbudak. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka diperbudak selama 70 tahun. Dalam kondisi mereka dijajah itu, firman Tuhan datang kepada mereka. Firman Tuhan berkata apa? Jangan takut. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya firman Tuhan ini datang kepada mereka. Firman Tuhan yang kalau kita katakan ini sedikit ngejek, Bapak Ibu. Kenapa sedikit ngejek? Udah jelas-jelas mereka sedang dijajah, mereka sedang diperbudak, mereka kehilangan tanah leluhurnya, mereka menjadi tawanan, diperbudak di Babel. Lalu firman Tuhan datang berkata, ojo wedi, kira-kira gitu. Jangan takut. Lu gimana jangan takut? Wong besok masih hidup apa enggak ngerti kok. Masalah kita diperbudak demikian kerasnya. Bisa tiba-tiba dibunuh. Bapak Ibu, kalau mengingat bagaimana situasi perbudakan, cerita sekolah minggu suka menceritakan bagaimana ketika Musa melihat saudaranya sedang dicambuk, sedang disiksa karena membawa batu bata, jatuh dan disiksa, itu yang membuat Musa, seorang pangeran Mesir, marah. Karena dia tahu, saya pangeran Mesir, tapi darahku darah Yahudi. Ketika dia melihat sesama Yahudinya disiksa, dia marah dan dia membunuh tentara Mesir itu. Itu yang membuat si Musa harus melarikan diri. Nah, di gambaran itu kita tahu bagaimana kehidupan orang Israel di Babel. Betul-betul disiksa. Betul-betul tidak punya harapan akan masa depan. Besok masih hidup apa enggak, yo enggak ngerti, Bapak Ibu. Ketakutan yang demikian rupa. Bangsa Israel ketika mereka disiksa, mereka diperbudak, juga ada ketakutan dan trauma yang besar. Dalam ketakutan trauma yang besar, justru firman Tuhan datang kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Kadang kita merasa jangan takut itu ketika situasinya zaman nyaman, situasinya damai, situasinya tenang, perekonomian lancar, semuanya lancar. Lalu firman Tuhan berkata, jangan takut. Siap bos, saya gak takut bos, lancar semua bos. Tapi masalahnya ini gak lancar ini, besok masih hidup aja gak tahu nih. Mereka diperbudak 70 tahun loh, Tuhan berkata jangan takut. Lalu mereka bisa, Tuhan gak takut gimana tuh Tuhan? Caranya gak takut tuh gimana tuh Tuhan? Hidup kayak begini tuh dibilang gak takut, jangan takut tuh. Kekuatan Babel begitu besar, anak mereka masih hidup bisa makan apa saja enggak tahu. Lalu bisa kembali ke tanah perjanjian apa enggak tahu. Ketakutan yang begitu besar. Kalau kita berkata, Pak, masalahku besar, Pak. Mungkin tidak sebesar bangsa Israel di tanah Babel. Pak, pergumulanku besar, Pak. Mungkin pergumulan kita tidak ada seujung kukunya bangsa Israel yang ada di Babel. Kesulitanku Pak besar, kesulitan kita tidak ada apa-apanya dibanding bangsa Israel yang ada di Babel. Tapi mereka yang sedang diperbudak di Babel, Tuhan berkata jangan takut. Maka hari ini Tuhan juga mau sampai kepada kita. Setiap kita dalam pergumulan dan kesulitan, apapun itu, maka hari ini Tuhan mau berkata jangan takut. Amin. Karena rasanya masalah kita tidak lebih besar dari Israel yang ada di Babel.
2: kesulitan kita tidak lebih berat daripada Israel yang ada di Babel. Israel yang ada di Babel aja Tuhan berkata, jangan takut. Lalu saudara berkata, Pak, gimana enggak takut, Pak? Situasi ekonomi kayak begini. Ada ketakutan karena ekonominya tidak baik. Ada ketakutan karena situasi negara juga mungkin tidak baik. Ada ketakutan-ketakutan itu. Di tengah ketakutan itu juga ada ketakutan, Pak. Kami mau menikah tapi enggak mau punya anak banyak, Pak. Loh, kenapa? Wis, sekolah mahal, Pak. Larang saya gitu, Pak. Kalau zaman saya dulu, maka orang tua saya enteng nyekolahkan kami karena kami sekolah itu mulai SD, Bapak Ibu. Jadi zaman saya belum ada taman kanak-kanak. Jadi ngerti-ngerti sekolah itu ya usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun baru ngerti makan bangku sekolah. Jadi usia 7 tahun baru ngerti makan bangku sekolah. Dan udah gitu sekolahnya bayarnya murah, saudara. Jadi orang tua gak pusing. Nah tapi sekarang loh, bocah usia 2 tahun sudah di sekolah ke. Usia 3 tahun sudah sekolah. Bahkan ada usia 1 tahun sudah mulai mau di sekolah ke. Sekolah apa coba? Tapi selalu pasar menawarkan, market menyediakan, ada sekolah untuk anak 1 tahun baby gym. Yang ternyata nge-gym bukan hanya yang gede-gede, bayi juga ada nge-gym, baby gym. Akhirnya pasangan muda yang udah menikah ini mikir, kita menikah gak apa-apa karena ini adalah perintah Tuhan, tapi beranak cucunya satu aja lah ya. Terus pokoknya wis menggenapi firman Tuhan pada anak cuculah. Sudah, kalau Tuhan kasih satu aja Tuhan, enggak usah banyak-banyak. Kenapa enggak usah banyak-banyak? Wis ongkosnya larang, saudara. Udah ongkosnya larang, anaknya gede belum tentu berbakti, ngono lho. Ini investasi bodong, saudara. Jadi seringkali kita punya anak gede kayak ternyata bodong investasi ini. Apalagi anak sekarang, kalau kita lihat di Jepang aja contohnya, di desa-desa itu rumah-rumah banyak kosong. Yang ada di rumah adalah orang-orang tua di desa. Satu kali ketika saya di daerah Osaka berkunjung ke satu kampus, punya teman dosen di sana. Ketika berkunjung ke kampus ini, kampus STT ini ada di atas gunung begitu, di satu desa. Ketika sampai di sana, disambut dosen, ngobrol dan sebagainya, ada banyak rumah bagus-bagus, Bapak Ibu. Tapi waktu saya tanya dosen ini rumah, oh, dia bilang kosong. Loh kok kosong? Sudah gak ada orang. Semua anak muda larinya ke Tokyo, larinya ke Osaka. SMA saja mereka sudah keluar, sudah di apartemen, sudah tidak mau tinggal bersama dengan orang tua. Lalu kapan hari ketika acara MWC ketemu dengan seorang pemuda Korea, ngobrol dengan dia, saudara. Lalu dia bilang dia tinggal di Seoul di apartemen. Saya bilang, orang tuamu di kampung. Saya bilang, lo kenapa enggak tinggal di orang tua? Kenapa, ngapain? Pertanyaan mereka, ngapain tinggal sama orang tua? Itu bikin repot. Jadi begitu mereka SMA, mereka sudah keluar dari rumah orang tua, mereka sudah tinggal sendiri, mereka berdikari sendiri, dan orang tua yo tua-tua dewe ngono, saudara. Ya tua-tua sendirilah. Jadi anak tidak wajib ngurusi orang tua. Nah, dunia ini semakin mengarah ke sana. Sehingga membuat pasangan-pasangan merasa, aduh, Islam, nikah punya anak satu aja. Ya berdoa supaya investasinya ini menghasilkan orang bodong, kira-kira begitu. Apalagi biayanya rambah mahal. Tapi sebenarnya kasih oleh Tuhan, ketakutan-ketakutan membuat kita tidak berani melangkah. Ketakutan-ketakutan membuat yang mau menikah pun mikir, Pak, sudah ada pasangan. Bagaimana, Pak, kalau kami pacaran aja terus?

makin tinggi. Ya, tiap kita kerja itu dikasih target. Zaman saya ingat saya kerja dulu sebelum sekolah teologi, Bapak Ibu enggak ngerti namanya target. Ya. Zaman saya kerja dulu kok enggak pakai target. Ya. Pokoknya kerja aja. Yo enak, ngono lho. Pagi masuk kantor ngerjain begitu kan. Sore pulang santai, akhir bulan terima gaji, nikmat aja. Lho, sekarang ketika tanya anak-anak muda kerja, target, Pak. Bahkan kita pikir yang di bank dikasih target cuma marketing, ya toh? Marketing kasih target. CS paling enak. Ya toh? Kenapa CS paling enak? Kan duduk tinggal nunggu customer datang ngobrol-ngobrol selesai. Lalu saya tanya teman CS, enggak Pak, sekarang CS pun ditarget loh, CS ditarget. Kalau gitu teller paling enak, tiap hari teller saudara, dia paling enak teller. Ternyata teller juga ditarget loh, semua posisi sekarang ditarget. Dan itu membuat orang yang bekerja juga kemudian pikir ini tidak tenang, ini membuat kita takut. Tapi janji Tuhan adalah Allah menyertai kita. Penyertaan Allah kepada bangsa Israel itu nyata justru ketika mereka dalam masalah. Saya sering ngobrol dengan teman-teman yang kerjanya dikasih target itu. Jadi begitu akhir bulan, gimana bro? Masih kejar Pak, target belum dapat Pak, masih berusaha Pak, target belum masuk Pak. Tapi begitu awal bulan, gimana bro? Puji Tuhan Pak, masuk. Loh, saudara, Pak tinggal 2-3 hari masih kurang Pak, tapi begitu sih masuk Pak. Itu bukti penyertaan Tuhan. Amin. Itu bukti penyertaan Tuhan. Pak tinggal dikit lagi, tahu-tahu ada transaksi, ada gol, masuk. Dan kemudian merasa bahwa hidup kita tiap bulan tuh dikejar target, target, target, masuk opora, masuk opora terus saudara. Tapi disitulah bukti penyertaan Tuhan. Kalau kita tidak dipepet seperti itu, kadang kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Tapi justru karena dipepet seperti itu, kita merasakan penyertaan Tuhan. Ketika dengan kekuatan kita rasanya sudah enggak bisa dapat, dengan kekuatan kita rasanya sudah enggak bisa nyampe, tapi tiba-tiba sampai di titik itu kita berkata, wow, Tuhan luar biasa. Tuhan tuh buat begitu supaya kita selalu berkata amazing. Tuhan luar biasa. Itu sengaja, saudara. Jadi kadang kita merasa Tuhan, mbok bikin yang gampang aja Tuhan. Semuanya enak, yang gampang gitu loh Tuhan. Gak usah susah-susah gitu loh Tuhan. Aku kan anakmu Tuhan, bukan hambamu. Jadi saudara, kalau hamba kan kami-kami ini Bapak Ibu, kami-kami ini gak bisa bilang anak, kami ini hamba Tuhan. Nah kalau hamba Tuhan, suka-suka tuannya. Kita ini hambanya Tuhan. Kalau hambanya Tuhan, gak berani nawar mbak Tuhan. Tuhan suruh apapun, siap bos. Kenapa? Hamba. Lalu ada teman berkata, Pak, puji Tuhan, kami bukan hamba Tuhan. Terus apa? Kami anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan, rodok tinggi sitik, saudara. Ya? Kalau anak berani njaluk, Pak, minta Pak. Kenapa minta Pak? Aku kan anakmu. Saudara, karena kita mau semua jadi anak Tuhan, kita mau punya papa yang baik, minta apapun dikasih, maunya begitu. Tapi kadang Tuhan ya enggak gitu. Tuhan dia jadi papa yang baik, justru dia mau kita menjadi anak yang orak durhaka. Kenapa jadi anak yang orak durhaka? Supaya jadi anak yang selalu nempel mbek papane, selalu membutuhkan papane. Nah cuma kadang kalau anaknya wis bisa berdiri di kaki sendiri, opo menis suge saudara, papanya di ngono saudara, papa rak payu wa, aku wis iso. Lah Tuhan gak mau begitu. Kadang kita ambek Tuhan tuh gitu. Kalau kita merasa sudah kaya, sudah hebat, sudah sukses, lalu merasa Tuhan arak, gak ada Tuhan aku iso, gak ada Tuhan aku bisa ini, gak pakai Tuhan-Tuhanan. Lalu kita pun kemudian gak lagi berdoa. Kenapa? Oh aku gak berdoa lancar kok. Aku gak perlu berdoa, semua aman kok. Itulah mengapa Tuhan seringkali buat hidup kita agak mepet-mepet jurang terus saudara.
Karena kalau map

0: Mepet-mepet jurang, kita tuh rajin sekali berdoa. Kalau mepet-mepet jurang, kita bergantung terus sama Tuhan. Tuhan suka kita bergantung dengan Dia. Tuhan suka kita menyapa Dia. Tuhan suka kita mohon kepada Dia. Nah, ternyata supaya kita menyapa Tuhan senantiasa, mohon kepada Tuhan senantiasa, setia kepada Tuhan senantiasa, ternyata model kita ini ya kudu mepet-mepet jurang, saudara. Ya, kudu mepet-mepet jurang. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita dibuat mepet jurang terus. Karena dengan itu kita jadi intim mbak Tuhan. Tapi sekalipun mepet jurang, justru disitulah kita berkata, luar biasa kasih karunia Tuhan, amin. Luar biasa penyertaan Tuhan. Mepet-mepet jurang tuh lo masih selamat. Luar biasa. Itulah Israel. Maka hari ini kalau hidup kita susah, tetap percaya. Tetap percaya bahwa Dia Tuhanlah yang melindungi kita. Tetap percaya bahwa Dia Tuhanlah yang menjaga kita. Tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetap percaya. Seperti Abraham, di usia tuanya Allah berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Istrinya 90 tahun, sudah mati haid, sudah menopause, bukan lagi menopause, sudah triple pause mungkin, saudara. 90 tahun, saudara, sudah layu. Lalu kita jangan berkata, Pak, itu kan zaman Abraham, Pak. Siapa ngerti zaman Abraham, ibu-ibunya perkasa semua. Ora, saudara, manusia-manusia sama, ya. Jadi Sarah di usia 90 tahun, secara medis, secara normalnya manusia sudah tidak mungkin punya anak. Tapi dalam kondisi itulah Tuhan berkata Abraham, tahun depan kamu punya anak. Mau percaya? Percaya pakai apa? Serah mungkin. Mau percaya? Edian, sama ketika Tuhan datang kepada Nuh, aku akan turunkan hujan lebat, kamu bikin bahtera di atas gunung. Mau percaya? Ong Nuh berkata, aku wong setua ini ya Tuhan, tidak pernah aku ngelihat banjir itu sampai ke atas gunung. Wes tenang-tenang Tuhan, rak mungkin Tuhan. Kan sukanya ngeyel kita kan. Tuhan bilang, Nuh, bangun bahtera di atas gunung. Karena aku akan turunkan hujan, banjir akan nutupin. Tuh, kok Nuh percaya? Kalau saya jadi Nuh, mungkin ya orang percaya, saudara. Nggak mungkin Tuhan, hujan-hujan, nggak mungkin banjir sampai. Kalau puri banjir ya biasa, naik ke Bukit Sari misalnya, atau tinggi, saudara. Memang Alkitab mencatat orang-orang, tokoh-tokoh iman itu luar biasa. Iman itu ternyata memang percaya sekalipun nggak masuk akal. Abraham percaya dia punya anak, nggak masuk akal. Nuh percaya banjir itu akan menutupi sampai gunung yang paling tinggi. Gak masuk akal itu. Gak pernah terjadi dan belum pernah tercatat dalam sejarah. Nuh percaya. Dan juga belum pernah tercatat dalam sejarah. Seluruh dunia gereja ditutup, tidak boleh ibadah. Covid membuat semua gereja harus ditutup. Covid masih ingat, masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana kita enggak bisa melihat senyum satu dengan lainnya. Karena semua tertutup masker. Guyur ketok, saudara. Maka sekarang sering-seringlah tersenyum. Amin. Kenapa? Ternyata ada hari di mana kita enggak bisa senyum. Mau senyum pun rak ketok, saudara, ketutup masker. Mumpung masih bisa kelihatan senyum, banyak-banyaklah tersenyum. Tuhan itu bisa buat apa saja. Maka yuk tetap percayakan pemeliharaan Tuhan. Kita dilewatkan dari berbagai musibah, termasuk kita dilewatkan dari COVID yang melanda dunia, saudara. Kita dilewatkan dan kita tetap ada dan kita tetap berkarya. Bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Maka hari ini ayo kita tetap percaya. Percaya apa? Percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya bahwa masih ada Tuhan. Percaya masih ada harapan. Percaya masih ada masa depan. Sesulit apapun hidup kita, masih ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Seberat apapun perjalanan ini, ingat masih ada harapan. Selama kita tetap berdiri, maka masih ada harapan. Selama kita tetap bertahan, masih ada masa depan. Sekalipun tidak ada alasan untuk kita berharap, rasanya Tuhan gelap, Tuhan sudah gak bisa, sepi Tuhan, sepi bisnis, sepi semua sepi. Tapi selama masih ada Tuhan, maka masih ada harapan. Amin. Mari kita berdoa.
1: Kami tidak pernah takut dalam hidup ini, karena kami tahu masih ada Tuhan. Kami tahu masih ada harapan. Kami mau terus berjalan dalam hidup ini, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Saudara, masing-masing mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ada Tuhan di hidupmu. Ada kuasa Tuhan menyertai engkau. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Bawa kesulitanmu kepada Tuhan. Bangsa Israel disertai 70 tahun. Mereka dikembalikan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya percaya saudara juga pasti akan dikembalikan dalam pemulihan yang luar biasa. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Berdoalah, berdoalah Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan punya kuasa yang tak terbatas. Kemampuan kami terbatas, pikiran kami terbatas, usaha kami kadang juga terbatas Tuhan. Kami terbatas, tapi Bapa tolong, biarlah kuasa yang tak terbatas itu menaungi kami, sehingga kami melihat jalan keluar, sehingga kami melihat pemulihan.
2: Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.

5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat sekalian. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi siang hari ini bisa menemani sahabat semuanya ya. Tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda, favorit sahabat semuanya. Ada musik pilihan juga, informasi menarik dan tentunya suasana sahabat itu siang sahabat itu semakin seru. Nah, siang hari ini kita bertemu lagi dalam program Etalase, menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, informasi kesehatan dan informasi yang lainnya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Yang disiarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Nah, senang sekali bila sahabat itu selalu stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Demikian juga hari ini sahabat itu ada beberapa informasi dan senang sekali bila sahabat bisa menikmati istirahat siangnya bersama itusnya. Oke, kita nikmati lagi untuk sahabat semuanya.

0: Nordin, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa odor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Bejo, Mak, bejo.
4: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
3: Ini lo, Mak, bejo kelelatan plastik, Mak.
4: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
3: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
4: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
3: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
4: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

sahabat sekalian, beberapa informasi gereja, informasi pelayanan akan dibacakan untuk siang hari ini. Saya ucapkan selamat menikmati istirahat siang, santap siang Anda. Nah, sahabat Itus yang mau bergabung dalam info etalase, segera hubungi di WhatsApp Itus nomor 081745-0596. Nah, sahabat Itus, jangan sampai kehabisan ya untuk beberapa produk yang tersedia di Radio Itus. Ada minyak mor, adalah minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa efek samping. Nah, ada juga obat gosok Wong Fei Fung. Ada juga BioL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Nah, sahabat sekalian bisa pesan sekarang juga. Tidak kalah serunya, sahabat-sahabat Itus bisa dapatkan Alkitab dengan berbagai ukuran. Silakan bisa datang langsung ke

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Jam siji awan, ngerokok ke iktus,
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.
6: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
6: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat sekalian yang masih gabung dalam Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Nah, sahabat sekalian, informasi yang berikutnya saya bagikan ke ruang Anda, sahabat Itus bisa mengikuti ibadah on air yang disiarkan radio itu setiap hari Minggu. Pada pukul 9 akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Sedangkan ibadah petang hari pukul 18 dilayani GKM Gloria Patri dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Jadi sahabat itu bisa stay tune untuk mengikuti ibadah meski sahabat berada di luar sehingga bisa mengikuti ibadah lewat Radio Iktus. Masih dalam Info Etalase hari ini dari YKKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yuk peduli bersama dengan YKKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Yuk ikutan aksi Rp10.000. Dengan partisipasi Rp10.000, sahabat ikut mendukung operasional rumah kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, juga bantuan pengobatan yang belum tercover BPJS, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-3030-999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau hubungi WhatsApp 0851-7331-5779. Yuk kita ikutan aksi Rp10.000.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
0: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M plus.

sekalian, selamat beristirahat siang. Jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak untuk melepas lelah. Kiranya istirahat siang ini membuat tubuh lebih segar, pikiran lebih tenang, dan semangat kembali untuk melanjutkan aktivitas. Selamat menikmati waktu istirahat siang, sahabat Iktus. Jangan lupa stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

untuk pesta, ganti kain kabung. Hari ini, dengan iman, kita percaya Tuhan gantikan duka cita air mata dengan sukacita yang melimpah.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Halo sahabat Iktus, ketemu kita di acara spesial Golden Memories hari ini. Liburan asik, gimana kabarnya hari ini? Tentunya kabar baik, tetap bisa menikmati hari ini dengan sukacita ya sahabat Iktus. Nah, lebih sukacita lagi kalau sahabat bisa bergabung di acara Golden Memories yang akan menemani sahabat Iktus dengan serangkaian lagu-lagu nostalgia hingga pukul 3 sore nanti. Yuk sahabat, segera stay tune di sini dan Anda bisa menikmati lagu-lagu kenangan yang bisa menghibur kita, menemani di kala liburan atau mungkin yang lagi menyelesaikan segala pekerjaannya ya. Kami siap menemani sahabat. Yuk segera kita simak lagu dari rangkaian ya, lagu-lagu nostalgia yang sudah saya siapkan untuk menghibur Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: dukun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Pada inget gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Sobat Iktus, bagaimana dengan lagu tadi? Tentunya bisa mengundang sahabat untuk segera merapat ke sini. Bersama Radio Iktus, kami menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu nostalgia. Hari libur ngapain aja nih hari ini? Ada yang mungkin bermalas-malasan, sesekali boleh kok bermalas-malasan bangunnya siang gitu tadi ya. Atau mungkin hari ini pengen nonton drakor. Waduh, ada enggak sahabat Iktus? Ada ya, tapi para oma-opa sukanya apa nih? Kalau oma-opa ya, kalau yang lain mungkin hari libur ya melakukan pekerjaan yang selama ini tertunda, boleh juga. Nah sahabat Iktus, berkenaan hari ini adalah hari libur untuk kita semuanya yang bekerja. Ya gunakanlah waktu untuk hal-hal baik yang bisa membuat kita fresh gitu ya saat nanti kita kembali bekerja. Dan lagi kita akan dihibur dengan lagu nostalgia berikutnya, menemani sahabat yang lagi bersama kita di siang hari ini. Tetap sukacita, yuk kita simak bersama lagunya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Yul, Yul, ayo terukan apa? Bu, bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos

0: 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
1: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
2: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
1: Memangnya kenapa, Pak?
2: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
1: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
2: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
1: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

歌腔，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Tikus, kalau kita simak lagu tadi tentunya harapan saya bisa menghibur masing-masing kita yang lagi dengerin ya, agar lebih bahagia. Bahagia itu kan yang nentuin kita sendiri. Bahagia tidak harus dilihat dari materi yang banyak yang kita peroleh, tetapi bagaimana bisa menyikapi hidup ini dengan rasa syukur, dengan banyak tersenyum. Sederhana sih, tetapi tersenyum bisa membuat otak itu bisa melepaskan hormon dopamin loh, yang dapat memicu perasaan bahagia. Namun bukan berarti sahabat harus tersenyum sepanjang waktu ya. Waduh capek. Apalagi senyumnya dipaksain ya. Cobalah tersenyum dengan diri sendiri di depan cermin. Kadang kalau kita sedang berdandan itu kan, kita tersenyum. Walaupun mungkin ada sedikit yang mengganjal dalam hati, tidak mengurangi rasa senyum kita ya. Dan saat kita ketemu orang lain, bahkan perlu juga kita memberikan sapaan dan senyuman yang tulus. Sudah kita lakukan belum? Atau aku susah senyum sih Mbak Lina gitu ya. Kalau susah senyum, coba lihat tayangan yang lucu-lucu ya. Atau mungkin melihat cucu-cucu yang pola tingkahnya lucu, masa kita gak tersenyum sih? Oke deh, biar apa lebih bahagia, kita akan simak lagi ya lagu-lagu nostalgia berikut ini, biar membuat hati kita lebih bahagia dan banyak senyum.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Golden Memories 96.5 FM. Hai, halo buat sahabat yang baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur? Iya ada, iya dong, lu sudah santai, gak ada beban gitu ya. Namanya beban ada, cuman ya memang orangnya santai sih, enjoy, bikin happy terus gitu ya. Puji Tuhan kalau happy terus. Sedih boleh tapi tidak boleh berlarut-larut ya. Rasa khawatir itu yang namanya manusia itu normal-normal aja. Kalau gak khawatir bukan manusia itu ya, yang sudah tidak punya perasaan mungkin. Ya, khawatir itu mesti ada, tapi jangan berlebihan. Dengan adanya rasa khawatir, kita jaga-jaga biar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita harus bagaimana kan, seperti itu. Dan jangan lupa sahabat Iktus, kalau kita pingin happy itu, kita bisa melakukan hal-hal yang disukai. Kalau di rumah tuh sudah gak banyak kegiatan, ngapain gitu, yang purna tugas hobinya tanam-menanam, ya sudah. Kalau memang ada pengarangan walaupun kecil, kita tanami dengan pakai pot-pot kecil tuh loh sahabat Iktus ya. Siapa nih sahabat Iktus yang suka nanam-nanam? Ada di situ, ada bayam, sawi, ada lombok, ada tomat, gak usah beli. Syukur-syukur bisa bagi tetangga. Kalau gak bisa ya gak apa-apa lah, karena sedikit mungkin ya. Tapi kalau memang pengen berbagi ya, mungkin walaupun hasilnya sedikit, ingin berbagi, ingin menunjukkan bahwa yuk kita tanam-tanam aja ya, yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau pas cabai harga melangit, gak usah beli, wah syukurnya bukan main ya. Kalau pas apa ya, males ke pasar atau gak ada tukang sayur lewat, kita petik-petik kangkung di samping rumah atau bayam, wah kita bisa masak. Atau sahabat yang punya pekarangan luas, ada punya kandang ayam kecil gitu ya, mungkin ayamnya hanya beberapa ya, 3 atau 5 ekor. Nah ternyata walaupun itu tidak ayam kampung, ayam petelur ya, ternyata tuh bisa membantu banget gitu, sekaligus menyalurkan hobi suka beternak. Walaupun mungkin di kota besar lahannya tidak apa luas, tapi ada gitu, kita bisa manfaatkan. Jadi itu sangat bermanfaat buat diri kita. Kalau yang suka jahit menjahit, apa ya, kan enggak ada ini apa namanya yang jahit baju, kok bingung kita bisa bikin ini loh, dari kain-kain perca bisa dibikin telapak meja, bisa dibikin apa, sampel ya, buat ngangkat panci panas tuh namanya apa itu, bisa bikin serbet atau mungkin sarung bantal buat dipakai sendiri, atau mungkin syukur-syukur bisa dijual ya, itu kan ya mesti orang butuh. Apalagi nih sahabat Iktus, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memanfaatkan kemampuan diri di usia lanjut atau di masa pensiun, dan yang itu bisa bikin happy. Kalau sahabat Iktus bikin apalagi nih biar happy, yang suka masak, wah sekalian bisa bikin sesuatu, syukur-syukur pas arisan gitu kita tawarin ya kepada tetangga sebelah kanan kiri. Pertama sih kasih sampel aja, lama-lama kok enak, wah ini bisa dapat cuan gitu ya. Oke deh buat sahabat itu semuanya, tetap semangat ya untuk bisa menikmati hidup, walaupun mungkin suasana lagi apa, ekonomi lagi selesu, tapi tetap percaya Tuhan pelihara dengan kemampuan yang Anda miliki. Hal-hal kecil kita lakukan dengan kontinu, tetap bersyukur, itu penting juga. Yuk kita simak lagi ya lagu berikutnya menemani kita di kala apa saja.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sani, waktu yang batasi kita ya, serangkaian lagu-lagu nostalgia baru saja kita simak bersama. Semoga benar-benar memberikan kebahagiaan buat kita, menemani buat sahabat-sahabat ikut sing lagi sendiri. Semoga tetap bahagia dan tetap bersyukur untuk setiap kasih penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Selamat beraktivitas buat Anda yang

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Pikiran Tuhan yang didasarkan dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Sahabat pendengar, pengalaman yang panjang dan proses belajar yang lama tidak selalu menghasilkan kearifan. Ada kalanya pengalaman pribadi dalam mengatasi suatu masalah justru membuat seseorang merasa lebih mampu daripada orang lain. Demikian pula ketika seseorang merasa telah banyak belajar, ia dapat menjadi bangga atas kepakarannya dan cenderung menolak ide-ide dari orang lain. Meskipun pengalaman adalah guru yang baik dan proses belajar merupakan tangga menuju keberhasilan, manusia tetap memerlukan hikmat dari Tuhan. Dalam pemberitaan Injil, Paulus berhadapan dengan orang-orang yang merasa memiliki keistimewaan dan kepandaian. Orang Yahudi merasa diri istimewa sebagai umat pilihan Allah, sehingga mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mesias yang mereka harapkan bukanlah sosok yang menderita dan mati di kayu salib. Sebaliknya, orang-orang Roma cenderung merasa lebih unggul dalam berargumentasi. Paulus menegaskan bahwa ketidakpercayaan orang Yahudi justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Namun demikian, Allah tetap mengasihi orang Yahudi. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi menerima kasih karunia dari Allah. Inilah cara kerja kasih Allah yang seringkali sulit dipahami oleh mereka yang mengandalkan kepandaian sendiri. Karena itu, marilah kita memahami anugerah Allah bukan berdasarkan kepandaian manusia, melainkan berdasarkan hikmat dari Allah yang penuh kasih karunia bagi semua orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami rendah hati sehingga dapat memahami karya keselamatan bagi semua orang. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat pendengar.

Station of Servicia 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus dimanapun Anda berada di kesempatan sore ini. Senang sekali di acara Simfoni Kasih kembali Wiwi Adin menemani sahabat Iktus. Kiranya di kesempatan sore ini kami bisa menjumpai sahabat-sahabat Iktus tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Dan suasana hari libur sekalipun hanya satu hari, sahabat bisa Anda manfaatkan untuk bisa menikmati liburan bersama dengan keluarga. Ya, liburan tidak harus ke tempat yang lebih jauh, tetapi sahabat itu mungkin sekedar jalan-jalan menikmati suasana sore di kota Semarang dengan udara yang begitu gerah. Coba kita pergi ke daerah-daerah pinggiran kota yang tentunya di sana hawanya lebih sejuk karena banyak pepohonan. Tidak seperti di kota Semarang, sahabat Iktus. Pohon-pohon yang ditanam di tepi-tepi jalan. Ya, sekarang ini kita bisa menikmati suasana yang suasana yang adem sekalipun kadang terasa begitu gerah di kota Semarang, namun inilah yang bisa kita nikmati, suasana kota di kota Semarang, suasana yang lebih indah, dan ini semua berkat anugerah Tuhan. Baik sahabat Iktus, di acara Simfoni Kasih kembali kami akan hadirkan serangkaian gedung-gedung indah yang tentunya bisa memberikan sukacita buat sahabat Iktus, bisa menemani Anda yang lagi melakukan aktivitas sore, atau mungkin buat sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sedang melakukan audit, atau mungkin juga saat ini Anda sedang sendiri di rumah dan tengah dihadapkan oleh pergumulan yang begitu berat. Sahabat Iktus, namun mari kita tetap percaya dan kita tetap mengandalkan kekuatan doa, karena Tuhan hanya sejauh doa. Sebab itu jangan ragu-ragu untuk senantiasa datang kepada Dia untuk menaikkan rasa syukur, untuk kita bisa curhat dengan Tuhan bagaimana setiap masalah persoalan yang kita hadapi, dan hanya Tuhan yang sanggup menolong memberikan kelegaan buat setiap sahabat-sahabat Iktus yang sedang mengalami kedukaan. Baik sahabat Iktus, kira saja kami hadirkan dua kidung pujian ini untuk sahabat Iktus. Dengarkanlah doa kami, Tuhan, biarlah ini menjadi seruan doa kami yang kita naikkan kepada Tuhan.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Ektus, dimanapun sahabat berada. Suasana hari libur, sekalipun hanya satu hari, sahabat-sahabat Ektus bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Dan mungkin hari-hari yang cukup melelahkan membuat Anda banyak pikiran. Sahabat Ektus, nikmati suasana rileks bersama dengan keluarga, sehingga membuat Anda bersama dengan keluarga bisa menikmati suasana yang enjoy. Namun sahabat Ektus, kita juga perlu tahu bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan berat. Sahabat Ektus, mari kita tetap mendukung di dalam doa. Biarlah saudara-saudara kita yang sedang menghadapi pergumulan berat, Tuhan beri kekuatan iman dan tetap percaya serta tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita merasakan sukacita, dan hanya di dalam Tuhan kita boleh menemukan damai sejahtera dan juga pertolongan yang luar biasa. Sebab itu sahabat itu, janganlah segan-segan untuk kita datang kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita tetap menaruh segala pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus, Allah yang sudah menebus dosa-dosa setiap kita. Selamat sore sahabat Ektus. Ujian berikut mengajak kita untuk datang pada Tuhan. Untuk mungkin kita perlu menyampaikan apa yang sedang terjadi saat ini melalui doa, dan biarlah setiap pergumulan kita Tuhan yang lebih tahu dan Dia menjawab sesuai dengan porsi yang sudah Tuhan takdir buat setiap kita. Dan percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam setiap perkara yang kita hadapi, dan nantinya kita akan melihat semua indah pada waktunya.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sahabat-sahabat Titus yang sore hari ini masih tetap setia sekecun di 96.5 FM itu, sahabat Anda. Baik, sahabat Titus, suasana sore yang masih terasa begitu cerah. Dan buat sahabat-sahabat Titus yang mungkin sore hari ini juga tengah sembuh dari sakit yang sedang Anda alami selama ini, betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan buat kita. Sebab itu sahabat itu, selagi kita masih sehat, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan waktu buat kita, mari kita terus berjalan, belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam kesesakan yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan yang bisa kita andalkan dan Tuhan yang sanggup. Bagi kita itu sangat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada satu pun hal yang mustahil. Sebab itu mari kita terus belajar percaya di dalam Tuhan.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Ikhtus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Baik, sahabat Hektus. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Simfoni Kasih untuk edisi sore hari ini. Serangkaian gedung-gedung indah yang sudah kami hadirkan tentu memberikan sukacita, penghiburan buat sahabat-sahabat Hektus. Baik sahabat itu, selamat sore. Segera kita jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Wibi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Adi, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini dalam
1: episode yang ke-262 dengan judul Cari Yang Baik.

tidak seperti biasanya, tampak sangat istimewa bagi Kiki dan keluarganya. Ya, karena hari ini Papa pulang agak sore dari kantornya. Karena itu, Mama dan Mbak Siti segera menuju ke dapur menyiapkan sesuatu yang lain untuk melengkapi suasana sore itu.

dan Mbak Siti tampak sedang membuat sesuatu di dapur. Menimbang terigu, telur, gula, dan beberapa bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat

0: bagaimana Mbak Siti? Apa semua bahan-bahan kuenya sudah ditimbang sesuai dengan ukuran yang diperlukan?
1: Terigu, telur, dan gulanya sih sudah. Tinggal bahan-bahan tambahan lainnya saja yang belum.
0: Ya sudah kalau begitu. Biar saya yang mengocok telur dan gulanya,

0: Sama-samanya. Mudah-mudahan saja kuenya matang tepat sesuai waktunya.
1: Benar, Mbak Siti. Dan semoga saja kita semua menyukai kue ini.
0: Pastinya, Nyah. Secara kue ini kan dibuat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.
1: Bisa saja kamu ini.
0: Bukannya semua itu Nyonya yang mengajarkannya pada saya?
1: Iya, kamu benar. Semua yang kita lakukan dengan cinta dan kasih sayang pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, menyenangkan, dan tidak ternilai harganya.
0: Kalau begitu, Mbak Siti juga akan menambahkan cinta dan kasih sayang yang banyak pada adonan kue ini. Biar terasa nikmat nantinya.
1: Mbak

Begitulah kesibukan yang ada di dapur antara Mama dan Mbak Siti yang sedang membuat kue. Sementara itu, Kiki, Tito, dan juga Papa sedang bercengkrama di ruang tengah.

0: Kiki, Tito, coba kalian berdua kemari sebentar. Ada sesuatu yang ingin Papa tunjukkan pada kalian.
1: Memangnya ada apa, Pa?
2: Ada gambar yang bagus ya, Pa? Tito jadi penasaran.
0: Bukan hanya sekedar bagus saja, Tok. Tapi ini luar biasa bagusnya.
1: Papa bikin penasaran saja. Ayo, Tok, kita lihat. Gambar apa sih yang ingin ditunjukkan Papa pada kita berdua?
2: Baik, Kak. Yuk kita lihat.

0: Coba kalian berdua perhatikan gambar di majalah ini ya.
1: Foto pengusaha ini maksud papa ya?
0: Ya, benar Ki.
2: Papa kenal dengan pengusaha itu ya, Pa? Wah, hebat dong kalau begitu.
1: Tapi kan pengusaha itu sudah tua, Pa. Mungkin usianya sama seperti Opa.
0: Iya, toh. Papa memang mengenal Opa si pengusaha ini. Opa ini satu kampung dengan Opa kalian.
3: Oh.
0: Dari dulu, beliau ini orangnya sangat baik.
2: Wajar saja, Pa. Namanya juga orang kaya.
0: Tito, kamu keliru. Opa pengusaha ini dulunya juga orang yang biasa.
2: Maksud papa?
0: Keluarga opa ini dulu hidupnya sangat susah. Namun, sekalipun hidupnya susah, beliau tetap ringan tangan. Suka membantu orang lain dan terkenal sangat jujur.
2: Oh, begitu ya, Pa. Tito pikir dari dulu dia sudah menjadi pengusaha yang hebat.
1: Wah, hebat sekali opa ini ya, Pa.
0: Benar sekali, Ki. Rasanya, papa belum pernah mendengar opa ini melakukan hal yang jelek, baik di kampung halamannya dulu maupun sekarang ini.
1: Benar-benar mengagumkan sekali si opa pengusaha ini ya, Pa.
2: Kalau sudah besar nanti, Tito juga ingin seperti opa pengusaha ini. Boleh kan, Pa?
0: Tentu saja boleh, Tito.
1: Kiki juga mau seperti opa itu, sekalipun Kiki adalah anak perempuan.
0: Bagus kalau begitu. Papa juga bangga dengan kalian berdua. Tapi, apa kalian berdua tahu mengapa bisa begitu?
4: Baik Kiki ataupun Tito secara bersamaan menggelengkan kepalanya saat papanya bertanya tentang opa pengusaha pada mereka berdua.
0: Waktu dulu, ketika papa bertemu dengan opa ini, saat papa mengantarkan opa kalian reunian dengan teman-teman satu kampung halamannya, opa pengusaha ini berpesan pada papa demikian. Nah, dalam hidup ini, selalu cari yang baik. Jangan sekali-kali mencari yang jahat. Orang yang berbuat baik, sesulit apapun yang dialaminya, pasti disertai dan ditolong Tuhan.
1: Oh, rupanya itu yang menjadi rahasianya, Pa.
2: Panjang sekali sih, Pa, pesannya si opa pengusaha itu.
0: Ya, Ki. Itulah rahasia kesuksesan hidup dari opa pengusaha. Tapi toh, biarpun pesan itu cukup panjang, tapi sampai saat ini papa masih tetap ingat loh.
2: Kalau begitu, papa juga hebat ya. Bisa mengingat pesan yang panjang dan sudah lama sekali.
1: Iya dong toh, papa kita memang papa yang hebat kok. Sekalipun bukan pengusaha sukses seperti opa yang ada di majalah ini.
0: Kalian ini bisa saja kalau memuji papa. Jangan-jangan ada maunya ya.
2: Jadi, papa tidak percaya pada kami ya?
1: Apa yang kami katakan itu benar, Pa. Bagaimanapun keadaan papa, kami akan selalu bangga pada papa.
0: Benar begitu.
1: Benar, Pa.
2: Papa mau bukti.
4: Belum sempat papa menganggukkan kepalanya, tiba-tiba Tito segera memeluknya dengan erat. Demikian juga dengan Kiki yang tidak mau kalah dengan apa yang dilakukan oleh Tito. Papa yang mendapatkan pelukan keduanya tentu saja merasa sangat terkejut, hingga kesulitan untuk duduk.
0: Terima kasih ya sayang. Papa juga bangga pada kalian berdua. Nah, kalian berdua juga harus ingat apa yang opa pengusaha pesankan pada papa tadi ya.
1: Oke, Pa. Biar nantinya Kiki juga dapat menjadi orang yang baik.
2: Tito juga mau seperti opa pengusaha yang berhasil itu, Pa.
0: Ya, papa yakin kalian berdua akan menjadi orang yang baik dan berhasil dalam hidup ini. Yang penting, kalian harus menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan.
1: Siap, Komandan.
0: Kalian ini...

0: saja Mbak Siti, kehadiran kita tidak mereka sadari. Padahal mereka belum tahu apa yang kita bawa.
1: Benernya, Mbak Siti yakin pasti mereka tidak menduga apa yang kita bawa saat ini.
2: Kebersamaan antara Papa, Kiki, dan Tito masih tetap berlangsung, namun tiba-tiba pelukan mereka terlepas.
3: Sepertinya ada aroma kue yang baru saja matang nih.
4: Jangan-jangan, Mama.
0: Jadi?
5: Mau.
0: Mama pikir kalian tidak suka dengan kue dan minuman yang kami bawa.
4: Ah, Mama. Tentu saja kami sangat menyukai kue buatan Mama. Bukan begitu, Pa?
3: Bukan, Ki.
4: Loh, kok Papa bicara seperti itu? Kalau nanti Mama marah, Kiki tidak tanggung jawab loh.
3: Papa itu memang tidak suka dengan kue buatan Mama. Kalau hanya dikasih satu potong.
4: Ih, Papa, bercanda, kirain beneran.
6: Lihat aja wajah Mama yang cemberut, bikin takut aja.
3: Kalian berdua ini ada-ada saja. Jujur Papa katakan bahwa Papa adalah penggemar berat kue buatan Mamamu. Jadi mana mungkin Papa bilang kue buatan Mama itu tidak enak? Mama tidak marah kan?
4: Memangnya kenapa kalau Mama marah, Pa?
3: Ya jelas saja, kita semua yang akan rugi.
6: Rugi?
3: Karena kalau Mama marah, kita akan kelaparan. Karena Mama tidak akan masak dan membuat kue untuk kita semua.
6: Oh iya, benar apa yang Papa katakan.
4: Pantas saja Papa selalu berusaha agar Mama tidak marah.
3: Siapa dulu dong, Papa gitu?
4: Jangan-jangan itu juga bagian dari pesannya si Opa, pengusaha ya, Tok?
6: Bisa jadi, Kak. Selalu mencari yang baik.
2: Wajah Mama yang semula tampak dingin perlahan berubah saat mendengar percakapan antara Kiki, Tito, dan papanya. Senyuman malu-malu tersungging di bibirnya. Sementara itu, Mbak Siti yang tidak tahan melihatnya pun ikut tertawa.
0: Mbak Siti kok tertawa sendiri? Memangnya ada yang lucu ya?
1: Bagaimana saya tidak tertawa? Habis, wajah Nyonya bikin gelis sih.
0: Memangnya kenapa dengan wajah saya? Penuh dengan adonan kue ya? Perasaan, tadi sudah saya bersihkan.
1: Adonan kuenya memang tidak adanya. Tapi wajah Nyonya yang semula menakutkan, tiba-tiba berubah tersenyum itu loh yang membuat saya jadi tertawa.
0: Oh, itu toh yang membuat kamu tertawa. Ini semua gara-gara Papa, Kiki, dan Tito.
5: Kami?
0: Iya, kalian semua.
3: Memangnya ada yang salah dengan kita bertiga ya?
4: Sepertinya Kiki tahu nih jawabannya.
3: Jawaban? Memangnya apa yang kamu ketahui, Ki?
4: Mama iri, Pa. Karena tidak kita ajak berpelukan bersama.
6: Benar, Kak Kiki. Tito setuju dengan jawaban kakak.
2: Wajah Mama semakin tersipu mendengar jawaban yang begitu polos diberikan oleh Kiki. Dan lagi-lagi, Mbak Siti pun tertawa terbahak-bahak.
1: Non Kiki bikin Mbak Siti ngakak terus. Sudah ah, Mbak sih gak tahan, mau ke kamar mandi dulu.
0: Loh, memangnya kenapa, Mbak?
4: Mama ini seperti tidak tahu saja. Mbak Siti takut keluar di sini tuh, Ma.
0: Ya sudah sana, Mbak. Jangan sampai keluar di sini. Bisa berantakan nanti.
1: Baiknya, saya mohon diri.
0: Ih, kamu juga sih, Ki. Bikin Mbak Siti tergopoh-gopoh.
4: Loh, kok jadi Kiki yang disalahkan? Sementara Mbak Siti tertawa. Itu karena melihat wajah Mama, kan?
0: Benar juga ya. Jadi geli sendiri nih Mama.
3: Ya sudahlah. Biarkan saja Mbak Siti menyelesaikan urusannya sendiri.
0: Memangnya kenapa, Pa?
3: Karena Papa sudah tidak sabar ingin menikmati kelezatan kue buatan Mama. Masa Mama tega membiarkan kuenya dingin?
0: Ih, Papa.
4: Iya nih, Papa. Bilang saja kalau sudah tidak tahan.
6: Ayo, Pak. Kita habiskan kue buatan Mama ini. Jangan biarkan tersisa sedikit pun.
3: Siapa takut?
5: Sikat!

Begitulah akhirnya mereka tertawa bersama sambil menikmati kue buatan mama di sore hari yang ceria. Selalu mencari yang baik memang tidak selalu mudah, tapi yang pasti akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan kedamaian. Yuk, sama-sama kita berusaha untuk selalu melakukan apa yang baik di mata

Seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode.

0: Siapun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Dan renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Henrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen Solo. Judul, Menasihati Sesama, yang didasarkan pada surat itu 1 ayat 1 hingga 9. Sebelum kita membaca Alkitab dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami pada hari ini semangat untuk merenungkan firman Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nats Alkitab yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Titus 1 ayat 9b. Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Sahabat muda, suatu hari Jen mengunjungi Mike, salah seorang temannya yang sudah lama tidak pergi ke gereja. Jen menasihati Mike agar terus berdoa dan kembali ke gereja. Namun Mike langsung membantah Jen dan berkata, "Jen, kamu sendiri jarang berdoa. Aku pernah melihatmu tidak berdoa sebelum menikmati makanan." Jen tersipu malu, lalu mereka pun tertawa bersama. Yus, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita harus menasehatinya. Tujuannya adalah agar orang tersebut tidak semakin tersesat hidupnya. Namun, sebelum menasehati orang lain, ada baiknya kita memperhatikan kehidupan kita terlebih dahulu. Rasul Paulus menasehati Titus untuk menetapkan penatua atau pengurus gereja yang melayani umat. Ada berbagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang penatua. Semua itu bertujuan agar mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi umat dan orang lain. Dengan demikian, perkataan dan nasihat mereka dapat didengar serta diperhatikan karena mereka sendiri menjalani hidup dengan benar. Sahabat muda, mungkin kita bukanlah penatua di gereja kita masing-masing. Meski demikian, standar kebaikan dalam bacaan hari ini juga berlaku bagi kita. Dengan menjalani hidup yang benar, kita dapat memahami kesalahan yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, kita diajak untuk menasihati mereka agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Namun, semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dengan hidup yang benar, nasihat kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita menutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan, penuntun bagi kami untuk menjalani hari demi hari. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, apa kabarnya Zoomers dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama Max Sentia di sini dalam segmentasi Zona Orang-Orang Muda. Dasyat, men.

Okay, nah, okay. Di Selasa yang tumben, tumben kita libur gitu ya Zoomers ya. Nah, tapi siapa nih Zoomers yang Selasa hari ini tuh kegiatan justru padat gitu ya. Ada yang mungkin ngerjain tugas gitu ya. Ada yang mungkin lomba 17-an. Karena gereja Maxi sendiri juga hari ini kebetulan lagi 17-an ya di gereja gitu. Jadi memang kesempatan libur dipakai untuk happy-happy bersama keluarga di gereja gitu ya. Nah Zoomers, gimana nih kegiatannya dan juga kabarnya di Selasa ceria yang libur hari ini gitu ya. Apa ada yang stres karena besok kita udah kembali ke dunia nyata? Karena kayaknya kemarin Senin itu hari Senin yang paling bikin kita agak mangkel gitu ya. Mangkel gak tuh? Karena biasanya hari Senin besok itu kan Senin kemarin gitu ya maksudnya. Minggunya kita libur, Selasanya kita libur, tapi Senin kita harus masuk kerja gitu ya kan. Tapi ya begitulah hidup ya. Memang ada kalanya kita memang harus bekerja, tapi besoknya kita libur dan besoknya kita harus kembali bekerja. Okay, nah buat Zoomer semuanya yang mau titip salam atau sekedar request lagu gitu ya, boleh banget ya untuk bergabung bersama Maxentia di sini melalui WhatsApp kami di 0817450596. Maxen ulangi ya, melalui WhatsApp kami di 0817450596. Okay, nah nanti sampai pukul 6:30 malam ya, Maxen di sini bakal menemani Zoomer semua ya dengan lagu-lagu yang sudah Maxen puterin, yang sudah Maxen siapkan ya untuk siap untuk diputar, dan juga nanti kita akan membahas satu topik menarik khusus gitu ya, yang lagi happening gitu ya di anak muda, terutama anak kos gitu. Okay, untuk membuka zona orang-orang muda kita hari ini ada satu lagu dari Nikita dengan judul Above All. Stay tuned.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081325301990. 081325301990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang makan. Nah, terkhusus buat mahasiswa nih atau kita nih yang 20 tahun up gitu ya. Biasanya kita sering gak sih kita kalau makan tapi itu dirapel. Jadi misalnya kita harusnya makan 3 kali sehari, Senin. Pagi, siang, malam gitu kan. Nah, itu dirapel gitu. Jadi kayak pagi sama siangnya di agak-agak jam-jam tengah gitu ya kan. Jam 10 apa jam 11 gitu ya kan. Terus yang siang sorenya atau sore ke malam itu agak-agak di jam-jam tengah-tengah gitu, jam 4 sore. Jadi kayak harusnya kita makan 3 kali sehari, kita jadi makan 2 kali sehari gitu ya. Sebenarnya motifnya ada 2 gitu, ada 3 bahkan. Pertama memang mau hemat gitu kan, hemat pengeluaran. Yang kedua adalah untuk diet. Dan yang ketiga adalah malas. Jadi Zoomers mau pilih mana nih? Yang hemat, diet, apa malas? Apa jangan-jangan tiga-tiganya gitu ya kan? Ya. Jadi makan di rapel itu adalah menggabungkan 2 waktu makan gitu ya. Menjadi 1 kali makan. Jadi biasanya jam-jam agak-agak tengah tuh ya kan? Nah sebenarnya ini tuh gimana sih? Bagus gak sih untuk kesehatan? Atau sebenarnya ya sah-sah aja kalau mau makan di jam-jam pertengahan? Nah gimana sih sebenarnya? Nah, jadi sarapan kalau digabung langsung dengan makan siang gitu ya, itu kadangkala kita akan tidak fokus untuk mengerjakan aktivitas kita di pagi hari. Karena kan kita mulai kerja itu jam 8, kalau anak sekolah jam 7. Bayangkan kalau anak sekolah gak sempat sarapan, kemudian dia dapat energi untuk mencerna pelajaran kan agak susah gitu ya. Jadi memang kalau misalnya anak sekolah itu atau sebelum kerja diusahakan sarapan. Kalau misalnya nggak biasa sarapan ya makan roti gitu ya. Jadi setidaknya makanan kita itu tetap ada yang masuk ke dalam tubuh gitu loh. Untuk dicerna sebagai sumber energi gitu ya kan. Kalau misalnya nggak bisa makan pagi atau nggak biasa ya minimal adalah yang dikonsumsi gitu ya. Untuk sebagai sumber energi kita melakukan aktivitas gitu. Nah sebenarnya dampaknya ini gimana sih gitu kan? Sebenarnya dampaknya itu kurang baik karena itu membuat perut lapar ya sehingga lebih rentan untuk makan berlebih di waktu berikutnya gitu. Karena sebenarnya makan nih kalau misalnya dasarnya ada diet gitu ya Zoomers ya, ya makannya ya 3 kali sehari teratur gitu. Jangan sampai kita paginya gak makan, malamnya kita makan mie. Makan mie 2 mangkok, makan indomie gitu kan. Indomie itu kan sebenarnya kan kayak makanan yang membuat kita lebih cepat kenyang gitu kan. Karena memang di situ kalorinya banyak. Tapi itu ya tidak sehat karena kalau misalnya sekali-sekali boleh lah. Tapi kalau misalnya tiap hari tidak sehat karena kandungan gizinya sedikit gitu kan. Jadi kalau misalnya Zoomers mau diet gitu ya, lebih baik kita makan ya makan nasi tapi proteinnya jelas gitu kan. Lebih banyak protein daripada karbohidrat, that's true. Kemudian jangan lupa untuk makan makanan serat gitu ya, sayur dan buah gitu. Ya siapa di sini yang sulit makan buah gitu? Kebetulan maksudnya tiap hari makan buah sih. Ibu saya kalau mendengari di rumah kayaknya harusnya bangga ya. Oke. Nah, jadi usahakan tetap makan seperti teratur gitu ya dan sesuai dengan waktunya. Untuk bisa menjaga kesehatan kita juga dan juga metabolisme tubuh. Karena tubuh kita itu akan terus bermetabolisme gitu loh. Akan terus berputar untuk mengolah energi, untuk mengolah protein, untuk mengolah vitamin-vitamin yang menjadi sel pembangun tubuh gitu ya. Untuk menjadi cadangan makanan. Untuk disalurkan ke seluruh bagian tubuh gitu. Jadi memang lebih baik gitu ya. Untuk tetap makan sesuai dengan waktunya gitu ya. Nah next kita akan bahas tentang waktu makan yang tepat dan disarankan gitu ya. Tapi sebelum itu kita back to Songge dengan Afgan Lenggang Puspita. Stay tune.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-72.

0: biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, Dahsyat Men. Oke, nah next kita bahas tentang jam yang baik dan jam mana aja sih atau pembagian jam gitu ya untuk makan gitu ya. Jadi jam makan yang baik dan teratur itu membantu menjaga metabolisme tubuh, kestabilan energi, serta kesehatan pencernaan. Nah, dikutip dari Allo Dokter Zoomers, kalau mau sarapan idealnya itu jam 6 sampai jam 9 gitu ya. Karena tubuh membutuhkan pasokan energi baru setelah berpuasa sepanjang malam gitu. Dan kalau makan siang gitu ya, itu rentangnya jam 12 hingga jam 2 gitu ya. Jarak waktu ini sekitar 4 sampai 5 jam setelah sarapan untuk mengembalikan tenaga. Dan jam makan malam itu jam 6 malam ya sampai jam 8 malam atau paling lambat 2 sampai 3 jam sebelum tidur gitu. Karena metabolisme tubuh melambat di malam hari sehingga butuh waktu untuk mencegah gangguan pencernaan dan asam lambung gitu ya. Jadi jangan malam makan malam gitu ya jam 23 gitu ya. Sebelum tidur kita makan baru tidur gitu ya. Jangan ya, karena memang tubuh kita itu harus memproses dulu di lambung gitu. Sedangkan kita juga butuh istirahat gitu ya. Jadi usahakan untuk makan malam itu jam 6 sampai jam 8 malam. Jangan terlalu malam. Jangan juga makan jam 5:30 gitu ya, karena mungkin kita malam masih ada kegiatan gitu ya, jadi masih gampang lapar gitu. Terus kalau misalnya lapar di tengah-tengah jam gimana? Nah, kita bisa sambil nyemil cemilan sehat gitu ya. Jam 10, boleh jam 11, jam 4, jam 5 gitu ya. Dan di waktu selingan ini itu membantu mengontrol rasa lapar berlebihan pada jam berikutnya gitu. Jadi kita bisa sarapan, makan siang, dan makan malam di waktu yang tepat, gunanya untuk menjaga agar kita tidak mudah lapar, membantu menjaga metabolisme tubuh dan juga kestabilan energi serta kesehatan pencernaan. Okay. Oh, udah. Okay. Nah, buat Zoomer semuanya, siapa nih yang sarapannya masih gak teratur jamnya gitu ya? Gimana kalau misalnya anak sekolah kan jam 7 udah sampai sekolah nih ya kan? Biasanya jam 5, jam 5:30 udah berangkat. Ya gak apa-apa, kita makan jam 6 atau kalau mau makan jam 5:30 juga sebenarnya boleh. Tapi kalau misalnya gak kuat gitu ya untuk makan nasi, bisa untuk makan roti gitu. Yang penting ada energi yang dipakai untuk tubuh kita gitu ya, untuk kita juga bisa lebih konsentrasi dalam hal menyerap pembelajaran di sekolah gitu ya. Oke, nah kalau gitu kita back to song again, ada Lady Gaga dengan Shallow. Oke, Zoomers, stay tune di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pak?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah tadi kita udah bahas semua tentang makan-makanan yang teratur gitu ya, jam makan, dan kita tadi udah bahas tentang makan yang dirapel itu baik apa enggak sih untuk tubuh gitu ya. Nah semoga apa yang sudah Maxen sampaikan gitu ya dapat memberkati sahabat Iktus dimanapun Anda berada gitu ya. Oke, karena ini sudah hampir pukul 6:30 malam, tandanya zona orang-orang muda akan segera berakhir untuk hari ini. Tetapi jangan khawatir karena zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 malam. Oke, kalau gitu Maxen undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial khotbah Tuhan di Dalammu, Dr. David Jeremia telah menyampaikan Baptisan Roh Kudus bagian pertama yang menjelaskan tentang Baptisan Roh Kudus dideklarasikan dalam ayat-ayat nubuat, ayat Pantekosta, ayat-ayat tujuan. Dan Baptisan Roh Kudus didefinisikan sebagai karya unik Tuhan, karya universal Allah. Dan dalam kesempatan kali ini, Dr. David Jeremia akan melanjutkan dengan definisi lainnya. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Bagian yang kedua, Baptisan Roh Kudus didefinisikan. Saudara-saudara, sekarang setelah menjelaskan semua itu, ada 4 atau 5 poin yang ingin saya sampaikan, yang saya harap akan membantu kita memperjelas hal ini dalam pikiran kita sebelum kita selesai. Bagian A, karya unik Allah. Pertama-tama, Baptisan Roh Kudus adalah karya Allah yang unik. Ini unik? Tahukah Anda bahwa tidak ada seorang pun sebelum Kisah Para Rasul 2 yang mengalaminya? Tahukah Anda bahwa dalam orang-orang Kristen, Perjanjian Lama, sebagaimana kita mengerti istilah itu, mereka tidak dihuni oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka dikunjungi oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tidak hidup di dalam mereka. Apakah Anda ingat dalam Perjanjian Lama ketika Simpson melakukan semua pekerjaan besarnya? Jika Anda kembali dan membaca itu dalam Perjanjian Lama, Anda akan melihat bahwa Roh Kudus turun atasnya dan ia melakukan hal yang besar, dan kemudian Roh Kudus pergi. Pada Kisah Para Rasul 2, ketika gereja lahir, semuanya berubah. Pada saat itu Roh Kudus datang untuk hidup di dalam mereka yang ada di dalam gereja Yesus Kristus. Dan sejak saat itu, ketika seseorang menjadi seorang Kristen, ia dibaptis dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam dirinya dan tinggal bersamanya. Roh Kudus menjadi miliknya yang kekal. Roh Kudus itu unik. Itu tidak terjadi sebelum Kisah Para Rasul 2. Itu terjadi terus-menerus setiap kali seseorang percaya hari ini. Jadi apa artinya itu? Itu artinya, saudara, jika Anda telah diselamatkan, Anda telah dibaptis. Jika Anda telah diselamatkan, maka Yesus Kristus telah datang untuk hidup di dalam Anda, dan Roh Kudus berdiam di dalam hati Anda. Bagian B, karya universal Allah. Yang kedua, Baptisan Roh Kudus adalah karya universal Allah. Jika Anda seorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda telah menerima Baptisan Roh Kudus. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan tentang itu. Itu adalah kebenarannya. Ini bukan pendapat saya. Ini adalah firman Tuhan. Sekarang izinkan saya membuktikannya kepada Anda. Apakah Anda ingat ayat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 13 yang mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Ayat itu berada dalam kitab apa itu? 1 Korintus. Apakah Anda tahu tentang 1 Korintus? Kitab 1 Korintus adalah kitab yang paling duniawi dalam Perjanjian Baru dalam hal deskripsinya. Tahukah Anda apa yang terjadi dalam kitab itu? Izinkan saya mengingatkan Anda, ada golongan di antara orang-orang, ada kedagingan di antara jemaat Korintus. Mereka saling bertengkar di pengadilan ketika mereka seharusnya menyelesaikan perselisihan mereka di gereja. Mereka jatuh dalam dosa menyembah berhala. Mereka lupa alasan untuk perjamuan Tuhan. Mereka tidak mengingat tujuan kebangkitan. Dalam pasal 5 ada masalah inses di dalam gereja. Nah, Sekarang perhatikan ini. Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa kita semua dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita semuanya. Maksud saya adalah bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kekudusan pribadi kita. Jika kita orang Kristen, bahkan ketika kita mungkin tidak berjalan bersama Tuhan, itu tidak mengubah fakta bahwa kita telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Karena baptisan Roh Kudus adalah apa yang Allah gunakan untuk menempatkan kita di dalam tubuh Kristus, untuk menjadikan kita miliknya. Apakah Anda bersama saya? Bagian C, karya Tuhan yang tidak berulang. Baiklah, sekarang baptisan Roh Kudus nomor 3 atau nomor 4. Nomor 3 adalah karya Allah yang tidak berulang. Yang saya maksud dengan itu adalah ketika Anda mendapatkannya pada saat Anda diselamatkan, Anda tidak harus masuk untuk menyetelnya. Dan saya tidak berusaha bercanda di sini. Saya hanya mengatakan bahwa banyak orang mengatakan itu adalah karya kedua dari kasih karunia Allah. Itu bukan karya kedua, saudara. Ini adalah karya mula-mula kasih karunia. Kepenuhan Roh Kudus itu hal yang sangat berbeda. Pemberdayaan Roh Kudus itu bisa menjadi berkat ketiga, keempat, kedelapan, ke-20, ke-100. Tapi karya ini adalah berkat mula-mula. Dan ketika Anda mendapatkan Kristus, saat Anda diselamatkan, Anda mendapatkan Roh Kudus, yang adalah baptisan Roh Kudus. Anda seharusnya tidak pernah mencarinya lagi. Jika seseorang mendatangi Anda dan berkata, apakah Anda mengalami baptisannya? Oh iya, bagaimana Anda mendapatkannya? Saat saya diselamatkan. Anda mendapatkan baptisan saat Anda diselamatkan? Anda mendapatkan keduanya bersamaan? Ya, itulah yang dikatakan Alkitab. Maksud Anda, Anda tidak mencari baptisan Roh Kudus? Tidak. Kenapa kamu tidak mencarinya? Saudara, saya sudah memilikinya. Kamu tidak ingin mencari sesuatu yang sudah kamu miliki. Tahukah Anda apa yang terjadi? Jika iblis dapat membuat Anda mencari sesuatu yang sudah Anda miliki, dia akan membuat Anda tidak menghargai apa yang sudah Anda dapatkan. Dan itulah salah satu strategi terhebatnya. Jangan mencari apa yang sudah Anda miliki. Hargai apa yang Anda miliki. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Anda ada di dalam tubuh Kristus. Bagian D, karya Allah yang tidak emosional dalam orang percaya. Sekarang, ini yang sulit bagi sebagian orang. Nomor 4, baptisan Roh Kudus adalah karya Allah yang tidak emosional dalam diri orang percaya. Apakah Anda merasakannya ketika Anda dibaptis ke dalam tubuh? Tidak. Nah, Anda tahu, ini tidak ada hubungannya dengan mentalitas atau semacamnya. Ini banyak hubungannya dengan kepribadian kita, bukan? Ketika Anda menerima Yesus Kristus, Anda merespons apa yang terjadi diseturut dengan kepribadian Anda sendiri. Bagi sebagian orang, ini emosional sifatnya. Bagi sebagian orang, itu tidak. Dan Anda tahu apa yang salah. Terkadang di gereja, kita mengatakan kepada orang-orang bahwa jika mereka tidak emosional, itu tidak nyata. Mungkin tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Mungkin ada banyak hubungannya hanya dengan kepribadian orang tersebut. Saya telah menuntun banyak orang kepada Kristus, di mana rasanya seperti menandatangani kesepakatan. Saya mengatakannya bukan dalam arti yang buruk. Saya membagikan Injil kepada mereka. 1, 2, 3. Bang, bang, bang. Itu masuk akal. Apakah Anda ingin berdoa? Bagaimana kita menyelesaikan hal ini, pendeta? Kita berdoa dan selesai. Anda bertanya apakah mereka telah diselamatkan? Tentu saja. Jadi ketika Anda diselamatkan, Anda dibaptis. Oke. Jadi baptisan Anda akan memiliki dampak emosional yang sama dengan keselamatan Anda. Intinya adalah Anda tidak merasakannya. Seseorang telah menghitung bahwa ada 39 hal yang terjadi pada Anda saat Anda diselamatkan. 39, Anda diadopsi, Anda dibenarkan, Anda telah ditebus. Semua hal ini. Ada berapa banyak dari Anda yang merasakan 39 hal itu pada hari Anda diselamatkan? Sebagian besar dari Anda bahkan tidak tahu ada 39 hal. Tapi semua hal itu benar. Bukankah begitu? Apakah Anda mengatakan, ketika Anda diselamatkan, Anda berlari ke dalam ruangan dan berkata, "Saya baru saja diadopsi." Tidak, Anda tidak mengatakan itu. Anda tidak tahu Anda telah diadopsi. Tapi itu benar. Baptisan Anda dalam kategori itu. Ini adalah suatu karya Roh Kudus tanpa emosi dalam hidup Anda. Bagian E, karya Allah yang menyatukan. Sekarang inilah nomor 5. Baptisan Roh Kudus adalah pekerjaan pemersatu dari Allah. Bagi saya, ini mungkin kebenaran yang terbesar dari semuanya. Tahukah Anda, di seluruh dunia ini, di Afrika, di India, di China, Taiwan, di banyak pulau, banyak pria dan wanita yang datang kepada Kristus dengan iman. Dan tahukah Anda, mereka semua berada dalam tubuh yang sama. Tubuh Kristus yang universal. Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Saya suka Jim Cimbala, teman saya di New York, dan dia selalu mengatakan ini. Saya tidak tahu apakah menurutnya saya perlu mendengar ini. Tetapi dia sering mengatakannya, saat saya ada di sini, dia berkata, ingatlah Jeremia, Tuhan hanya memiliki satu keluarga, dia hanya punya satu keluarga, dan itulah keluarga yang merupakan tubuh Kristus. Jadi jika Anda seorang Kristen, saat Anda menjadi seorang Kristen, Anda menjadi bagian dari tubuh besar itu. Itu adalah tubuh Kristus yang bersatu. Sekarang ada orang-orang Metodis di dalam tubuh itu. Ada orang Presbiterian di dalam tubuh itu. Ada orang-orang Baptis di dalam tubuh itu. Ada orang-orang Karismatik di dalam tubuh itu. Ada orang-orang Katolik di dalam tubuh itu. Karena itu tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda tahu. Seseorang mengatakan kepada saya dahulu kala bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang label. Ketika Anda sampai di surga dengan label, mereka akan melepasnya. Jika Anda pergi ke neraka, itu akan terbakar. Jadi Anda tidak ingin label. Label adalah apa yang kita miliki. Itu tidak berarti bahwa kita melepaskan ciri khas kita, bukan? Anda tahu, saya seorang Baptis. Itulah saya. Itulah gereja ini. Kami mempraktikkan baptisan selam karena saya percaya bahwa itu yang paling jelas mengikuti perintah firman Tuhan. Dan itulah saya. Saya seorang Baptis, tetapi apakah itu berarti saya tidak bisa berada dalam tubuh yang sama dengan Metodis atau Presbiterian? Tapi kita semua ada dalam keluarga ini. Bukankah itu luar biasa? Dan hal yang dilakukan oleh baptisan Roh Kudus, itulah yang menempatkan kita di dalam tubuh ini. Jadi sementara kita berlarian mencari pembaptisan, kita seharusnya duduk dengan bersuka cita karena itu sudah terjadi. Dan itu berarti kita menjadi satu dengan semua umat Allah. Di Prancis selama Perang Dunia Kedua, beberapa tentara membawa mayat seorang teman ke pemakaman lokal. Ketika mereka sampai di sana, pastornya menemui mereka dan berkata, "Maaf saudara, Anda tidak dapat mengubur teman Anda di sini jika dia bukan seorang Katolik." Mereka berkecil hati, tetapi mereka tidak menyerah, dan mereka memutuskan untuk menguburkan di luar pagar kuburan. Jadi mereka pergi ke luar pagar dan menggali kuburan dan meletakkan teman mereka di tanah. Pagi berikutnya, ketika mereka pergi untuk memberi penghormatan terakhir di kuburnya, mereka tidak bisa menemukan kuburnya. Setelah mencari selama 1 jam, mereka bertanya kepada sang pastor tentang hal itu. Dan dia berkata, "Bagian pertama malam itu, katanya, saya terus terjaga, menyesali apa yang telah saya katakan pada kalian. Dan bagian kedua malam itu, saya habiskan untuk memindahkan pagarnya." Amin. Itu yang Yesus lakukan ketika dia menyatukan tubuhnya, bukan? Dia memindahkan pagar untuk memasukkan semua orang. Tidak semua orang ada di dalam tubuh itu. hanya mereka yang percaya dengan iman kepada Yesus Kristus. Jika Anda seorang Kristen, Anda berada dalam tubuh ini. Bagian ketiga, baptisan Roh Kudus dibedakan. Sekarang izinkan saya untuk menyelesaikan ini dengan menambahkan tiga hal sebelum kita menutupnya. Baptisan Roh Kudus dibedakan. Salah satu hal yang membuat orang-orang bingung ketika Anda mencapai doktrin ini adalah mereka mengacaukan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang harus kita perhatikan setelah kita diselamatkan. Tapi itu tidak sama ketika kita menggabungkan keduanya. Banyak hal buruk terjadi. Bagian A, kepenuhan Roh Kudus. Jadi, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa baptisan Roh Kudus terjadi bagi semua orang percaya. Kepenuhan Roh Kudus tidak seperti itu. Dan saya ingin memberi Anda suatu bagian kecil. Kita akan meletakkan ini di sini, dan Anda perhatikan ini dengan cermat. Pertama-tama, baptisan Roh Kudus terjadi satu kali. Kepenuhan Roh Kudus terjadi berkali-kali. Baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, saat Anda diselamatkan. Kepenuhan Roh Kudus adalah realita yang terjadi saat itu juga. Baptisan Roh Kudus adalah untuk semua orang Kristen. Anda tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang beragama Kristen telah mengalami baptisan. Tetapi pemenuhan Roh Kudus adalah untuk mereka yang menaati Tuhan. Baptisan Roh Kudus tidak pernah diperintahkan. Anda tidak akan menemukan satu perintah pun dalam Perjanjian Baru untuk dibaptis dalam Roh. Tetapi pemenuhan Roh Kudus diperintahkan, bukan? Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, kata Paulus. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Baptisan Roh Kudus bersifat posisional. Artinya, sesuatu yang terjadi yang menempatkan Anda dalam posisi bersama Tuhan. Pemenuhan Roh Kudus adalah pengalaman. Baptisan Roh Kudus menempatkan seseorang di dalam Kristus. Kepenuhan Roh Kudus memungkinkan Anda untuk menjalani kehidupan Kristus. Dan inilah yang saya suka. Baptisan Roh Kudus membuat roh

Hanya itu yang ingin saya katakan. Saya akan membicarakan tentang kepenuhan ini nanti. Tetapi saya ingin Anda tahu baptisan Roh Kudus dan pemenuhan Roh Kudus adalah dua hal yang sangat berbeda. Jangan campur aduk atau Anda akan benar-benar bingung. Anda akan mencari sesuatu yang sudah Anda miliki dan tidak meminta hal yang seharusnya Anda miliki. Apakah Anda paham apa yang saya katakan? Bagian B, berdiamnya Roh Kudus. Baiklah, sekarang izinkan saya berbicara sejenak tentang baptisan Roh Kudus dan ia tinggal di dalam kita. Ini hal lain yang membingungkan orang dan ini sangat mudah. Seseorang mendatangi saya setelah kebaktian dan berkata, "Saya benar-benar bingung tentang itu. Apa perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan berdiamnya Roh Kudus?" Dan saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Tetapi saya katakan, mari kita pikirkan hal ini dengan cara seperti ini. Saya mengetuk pintu Anda dan Anda berkata, "Masuklah." Itulah baptisannya. Dan saya memutuskan untuk tinggal selama sisa hidup saya. Itulah saat saya berdiam di sana. Maksud saya, ya, seperti itu. Bukankah begitu? Baptisan Roh Kudus menempatkan Anda dalam tubuh Kristus. Berdiamnya Roh Kudus mengatakan bahwa Roh Kudus hidup di dalam Anda selamanya. Roh Kudus mendiami umat Allah. Bagian C, berbahasa roh. Nah, inilah yang terakhir, baptisan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh. Izinkan saya mengatakannya, saya tidak terlalu semangat tentang hal ini pada hari ini, karena kita akan mendedikasikan satu hari minggu untuk topik ini nanti. Tetapi salah satu hal yang perlu Anda pahami adalah, apapun yang Anda yakini tentang berbicara dalam bahasa roh, jangan menghubungkannya dengan baptisan Roh Kudus. Karena itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Baptisan Roh Kudus tidak menghasilkan bahasa roh. Dan saya dapat membuktikannya kepada Anda. Dalam kitab 1 Korintus, Paulus mengatakan bahwa tidak semua dari mereka berbicara dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 5, tidak semua orang berbicara dalam bahasa roh. Tetapi dalam pasal 12, dia mengatakan semua orang memiliki baptisan. Tunggu sebentar, Paulus, jika semua orang berbicara dalam bahasa roh dan semua orang memiliki baptisan, maka tidak semua orang yang dibaptis dalam roh berbicara dalam bahasa roh. Betul? Dan saya sudah sering mendengar hal ini. Orang datang kepada saya dan berkata, "Pendeta Jeremia, apakah Anda berbicara dalam bahasa roh?" "Tidak." "Berarti Anda belum menerima baptisan?" "Oh iya, sudah. Saya dibaptis ketika saya dilahirkan kembali. Saat itulah hal itu terjadi." Kita akan memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang hal itu. Tetapi izinkan saya mengatakan bahwa baik dalam surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus, dia tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk berbicara dalam bahasa roh atau untuk berusaha melakukannya. Itu bukanlah hasil yang pasti dari baptisan Roh Kudus, bahwa seseorang berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal. Masalah bahasa roh adalah masalah yang sangat berbeda dari yang kita bicarakan hari ini. Tapi tolong jangan dikaitkan dengan baptisan Roh Kudus. Apakah Anda sepakat? Apakah semua orang tahu dari mana kita berasal? Izinkan saya mengakhirinya dengan ini. Berapa banyak dari Anda pernah menonton film? Saya rasa film tentang hukum atau sesuatu di mana mereka memiliki program perlindungan saksi. Anda tahu, pengamatan saya tentang itu adalah bahwa mereka tidak bekerja dengan baik. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Sepertinya di setiap film yang pernah saya nonton di mana mereka memiliki program perlindungan saksi, penjahatnya selalu menemukan pria itu, membuat Anda agak gugup bersaksi jika Anda dalam bahaya. Tetapi saya yakin ada banyak dari mereka yang berhasil. Cara mereka bekerja seharusnya adalah seperti ini. Ada seseorang yang akan memberikan kesaksian kepada jaksa penuntut dan dia akan membahayakan hidupnya sendiri. Mungkin itu terkait dengan mafia atau sesuatu. Sekarang perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Mereka berkata kepada orang ini,

0: jika Anda mau memberikan kesaksian, kami akan menempatkan Anda dalam program perlindungan saksi. Dan apa yang mereka lakukan adalah seperti yang Anda tahu. Mereka membawa orang itu keluar dari komunitasnya dan mereka menempatkannya di komunitas lain. Mereka memberinya nama baru. Mereka memberinya rumah baru. Mereka menempatkan anak-anaknya di sekolah baru. Mereka memberinya pekerjaan baru. Mereka memberinya identitas yang sama sekali baru. Kartu baru, semuanya baru. Dan dia ditempatkan di lingkungan yang sama sekali baru dari lingkungan lamanya. Sekarang izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah dia masih orang yang sama? Ya, di dalam dia, dia memiliki kepribadian yang sama. Dia berbicara dan dia masih sama. Anda tahu, sulit untuk menyamarkan suaranya. Dia mungkin mewarnai rambutnya atau yang lain. Tetapi dia masih orang yang sama. Tetapi identitasnya telah diubah. Identitasnya telah diambil dari komunitas yang ini. Dan kemudian ditempatkan di komunitas yang ini. Itulah yang Tuhan lakukan untuk kita ketika dia menyelamatkan kita. Apakah kita masih orang yang sama? Oh iya, kita adalah orang yang telah ditransformasi. Tetapi seluruh identitas kita telah diambil dari tempat kita berada. Dan dia menempatkan kita di dalam tubuh Kristus, dalam suatu lingkungan yang sama sekali baru. Dan kita secara unik berada di lingkungan itu sepanjang sisa hidup kita. Saya suka program perlindungan saksi Tuhan. Dia menempatkan kita di sana, di dalam tubuhnya, melalui baptisan Roh Kudus. Jadi ketika orang datang kepada Anda dan mulai berbicara kepada Anda tentang baptisan Roh Kudus, tidak ada yang salah dengan berbincang dengan mereka. Pastikan Anda membawa mereka kepada firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan yang menjadi standar. Dan biarkan firman Tuhan menjadi berkat bagi Anda. Anda tahu, saya sudah mempelajari ini dan ini semacam hal doktrinal. Dan saya tahu orang-orang lebih suka saya menceritakan kisah-kisah atau sesuatu. Tetapi hal doktrinal, ketika Anda benar-benar memikirkannya, benar-benar menyentuh hati Anda, saya sangat bersyukur atas tubuh Kristus. Saya sangat bersyukur bahwa saya menyatu dengan Anda dan dengan saudara-saudari. Dimanapun saya pergi, oleh karena apa yang Allah telah lakukan melalui baptisan Roh Kudus, dan saya ingin Anda bersyukur untuk itu juga. Ingat apa yang saya katakan. Jika Anda mencari sesuatu yang sudah Anda miliki, Anda akan gagal menghargai apa yang sudah Anda dapatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Dia memberi Anda berkat luar biasa ini saat Anda diselamatkan.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Tuhan di Dalammu. Dari khotbah kedua berjudul Baptisan Roh Kudus, bagian pertama kemarin dan bagian kedua hari ini, kita telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari Dr. David Jeremiah tentang Baptisan Roh Kudus dideklarasikan, Baptisan Roh Kudus didefinisikan, dan Baptisan Roh Kudus dibedakan. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Pemenuhan Roh Kudus. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Iktus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Dim, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
3: Lagi ngelamun apa, sayang?
2: Serius, aku nemu tempat impian.
3: Tempat apa?
2: Susan Spa and Resort Bandungan.
3: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
2: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah. Buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
3: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
2: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
3: Lalu kalau lapar gimana?
2: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
3: Menarik. Terus akadnya?
2: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
3: Wah, mewah banget.
2: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
3: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
2: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
3: Berarti, kita bikin kenangan di tempat ini ya?
2: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
3: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
2: Catet ya, 0819-1971-1766.
3: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
4: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Cari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia gak pulang-pulang.
1: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
0: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
1: Hemat, Pak, hemat.
0: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sunan 90.

The Session of Soul Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat malam sahabat, apa kabarnya di hari Selasa? Gimana Selasa ini sahabat, di hari ke-11 ya? Di bulan ke-8 di tahun 2026. Senang banget lagi-lagi Ella bisa menemani sahabat Iktus di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat Iktus, setelah seharian beraktivitas, apakah sahabat Iktus punya cerita yang seru hari ini? Saya harap semuanya punya cerita seru ya, karena kan seharian ini pasti bertemu banyak orang misalnya, atau mungkin kalau yang di rumah aja atau yang di kantor aja gitu kan, di belakang meja, di balik meja, pasti kan pulang ke rumah apa iya tidak bertemu siapapun. Atau ada yang lagi mager sendirian aja lah, it's okay, gak apa-apa. Bertemu via sosial media, atau mungkin video call, atau apapun itu ya. Sekarang kan kita juga sedang bertemu, meskipun saya di sini dan sahabat Iktus dimanapun berada. Selamat ngapain aja deh malam hari ini. Mungkin ada yang lagi di jalan juga, lagi on the way balik dari tempat kerja, atau mungkin malah baru mau berangkat kerja gitu ya. Yang shift malam, hati-hati di jalan, jangan lupa jaga utamakan keselamatan ya, dan jaga kesehatan pastinya. Seperti biasa, Zona 90 hadir menemani sahabat hingga pukul 9 nanti atau 21 waktu Indonesia Barat. Untuk sahabat Iktus yang ingin bergabung via sosial medianya Iktus, boleh banget di Instagramnya @iktusfm. Sahabat Iktus juga bisa mendengarkan radio siaran Iktus via live streaming ya, di www.iktusfm.com, atau kalau misalnya kok ribet banget gitu, www.iktusfm.com. Sahabat Iktus tinggal buka aja Instagramnya Radio Iktus, nanti di sana ada link yang bisa sahabat Iktus klik untuk langsung masuk ke live streamingnya radio siaran Iktus. Oke deh sahabat, malam hari ini mau ngobrolin apa sih? Seperti biasa ya, Zona 90 tentunya menghadirkan lagu-lagu nostalgia semasa sekolah kaum-kaum millennials nih ya. Malam ini saya pengen banget nanyain ke sahabat Iktus, apa sih yang akhir-akhir ini, atau mungkin apa yang kira-kira bisa membuat sahabat Iktus itu insecure. Nah, apa sih insecure? Enggak pede aja gitu. Maksudnya ada yang buat sahabat Iktus jadi merasa kurang nyaman, tidak pede, atau kepikiran, atau apapun itu ya. Kira-kira apa? Yuk gabung di sini, saya tunggu sampai pukul 21 nanti di 081 745 0596, atau tadi di sosial medianya Iktus, di Instagramnya @iktusfm. Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tentunya setelah beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk sahabat Iktus malam ini. Ada Adele dengan Someone Like You. Stay tune terus di Zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Sunan 90.

Mas, kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ada Kak Randy, hai. Kalian tahu gak sih yang paling sering bikin orang tuh merasa insecure? Itu sebenarnya gak cuma tentang penampilan fisik atau kekurangan gitu ya, tapi juga suka banget bandingin diri sendiri dengan orang lain. Oke, deep, dalam ya. Jadi rasa insecure itu sendiri malah sebenarnya tidak datang dari diri sendiri. Maksudnya tidak bukan karena kekurangan diri gitu ya. Bukan karena, maksudnya begitu kah Kak Randy? Jadi bukan karena kekurangan kita, tapi karena kita terus membandingkan apa yang orang lain punya, apa yang atau melihat gitu ya, apa yang orang lain sedang kerjakan, apa yang orang lain bisa dan kita belum bisa, atau yang orang lain sudah coba dan kita belum coba. Nah, itu yang bikin insecure. Oke deh, thank you banget. Ada Kak Emma, yang namanya wanita itu bisa insecure sama kecantikan wanita lain. Oke. Bisa jadi. Apalagi sekarang ini sosial media itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan semua orang tuh bermain sosmed. Kadang-kadang insecure-nya adalah dengan usia sendiri, ngelihat anak-anak sekarang itu kayak pada pintar.

banget dandan, sedangkan saya ya begitu-begitu aja, alisan, eyeliner udah. Oke deh. Thank you Kak Emma ya. Ya, kembali lagi, namanya wanita gitu ya, selalu melihat sesuatu, kok kayaknya cantik banget nih, kok aku gak bisa ya bikin eyeliner bagus gitu. Atau mungkin, kok dia pinter banget bisa make up sendiri dengan apa namanya, luwesnya gitu ya. Ya, lagi-lagi sosmed. Thank you ya Kak Emma ya. Untuk sahabat TikTok yang ingin bergabung yuk di 0817450596 atau di sosial medianya Iktus, boleh banget at Iktus FM atau di sosial media saya juga ya, sudah terbuka, boleh di komen-komen di situ juga, sudah saya buka pertanyaan. Kira-kira apa sih yang bikin sahabat Iktus itu insecure, atau apa, nggak usah sahabat Iktus deh, mungkin melihat orang lain atau cerita orang lain, gabung di sini ya di 0817450596. Sampai pukul 21 nanti tentunya dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Ini ada Warna spesial untuk Kak Emma ya, sudah saya siapkan juga. Dan Chris Pati. Nah, Chris Pati ini untuk Kak Iga. Iga Novianti. Hai. Fakta sebenarnya saya punya satu kekurangan yang tidak bisa disebutkan, itu dari saya lahir gitu. Tapi kadang saya memang merasa sangat insecure. Tapi lagi-lagi saya punya support system yang luar biasa. Bersyukurnya orang tua saya selalu mengajarkan atau mengafirmasi kalau saya itu adalah orang yang spesial. Ya, yeah. Thank you Kak Iga ya. Mau request lagunya apa ini? Oh, Celine Dion. Oke, nanti saya puterin ya, spesial untuk Kak Iga Novianti. Ya memang ya, sahabat itu setiap orang, setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. But yang perlu kita ingat adalah kita tuh spesial. Kita tuh spesial, masing-masing dari kita itu spesial. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Mas kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ada Kak Eca, hai, request Peter Pan dong, boleh gak? Boleh banget. Malam ini topiknya apa? Wah, kemana aja Kak Eca? Topiknya apa sih yang bikin orang itu bisa jadi insecure gitu ya? Kira-kira apa aja?

Ada Kak Dita. Halo, selamat malam Kak Ramadita. Kalau menurut saya ya, insecure itu ya sama aja dengan gak pede. Iya, insecure gak pede gitu ya. Ya setiap orang itu punya perasaan itu, benar banget. Apalagi kalau misalkan apalagi kalau dia tidak menguasai satu hal tertentu. Bukan hanya soal fisik ya, tapi ketika kita berada di satu situasi yang mungkin itu hal baru untuk kita, atau mungkin itu tantangan yang baru untuk kita. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita ada di lingkungan yang baru, yang belum kita kenal gitu ya, yang memang kita di situ adalah newbie, misalkan gitu, atau mungkin ada senioritas di sana, entah itu di tempat kerja atau dimanapun kita berada saat itu gitu ya. Thank you, Kadita. Ada Kavri, hai. Kalau saya sekarang insecure-nya masalah anak-anak, gimana dong? Why, oh why? Kadang-kadang kita ngelihat anak yang lain itu kok kayaknya jauh lebih gimana gitu daripada anak sendiri. Tapi memang yang namanya anak itu kan beda-beda ya. Sama seperti kita, orang dewasa sebenarnya gak ada bedanya. Anak-anak sama orang dewasa itu sama-sama pribadi yang ya cuman beda-beda ukuran aja sebenarnya gitu kan. Misalkan kita tidak lebih baik daripada orang lain atau orang lain tidak lebih baik daripada kita, itu sama, anak-anak juga seperti itu kok. Tapi mungkin rasanya jadi beda karena kita merasa ya yang namanya anak-anak itu kan tanggung jawab orang tua ya. Jadi mau gak mau tuh perasaannya kalau ada yang kurang dari anak kita tuh rasanya kayak yang aduh gimana ya, aku selama ini udah melakukan yang terbaik gitu gak sih Kak Afri? Thank you banget sudah gabung malam hari ini. Aku mau minta lagunya siapa ini? Oh, Mariah Carey ada gak? Ada Carey Neng dia. ada. Ditunggu aja ya. Aku mau putar lagunya Peter Pan dulu yang tadi sudah di request sama Kak siapa tadi? Aku naik dulu nih. Scrolling lagi nih Kak Eca ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Jel, jel.
1: Eh, terukan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Bejo, Mak, bejo.
5: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
4: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
5: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
4: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
5: Eh, Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
4: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
5: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Shalom, saya Nobu Idol. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Sunan 90.

Masih lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Gak kerasa ya, waktunya kurang sebentar lagi. Ada Kak Nata. Hai, sebagai wanita saya tidak mau denial gitu ya, kalau kadang yang namanya wanita itu perhatian banget sama kondisi fisik. Oke. Jadi sebenarnya seperti berat badan, tinggi badan, terus wajah yang tidak simetris gitu ya, gigi yang tidak rapi. Kadang-kadang saya juga merasa gak punya talenta apa-apa gitu. Oh jangan dong. Ya sahabat Tiktus, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan gitu. Saya pernah beberapa waktu yang lalu sempat ngerasain yang namanya kok jadinya stuck banget ya, kok di sini-sini aja ya, kok nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kayak sempat merasa seperti itu sampai satu ketika, jadi karena kehidupan akhir-akhir ini gitu kan, kehidupan akhir-akhir ini cuman ya kayak gitu, ritmenya sama aja. Jadi pagi ngurusin rumah, pekerjaan rumah, anak segala macam, antar jemput pulang sekolah, dan terus saya duduk dengan satu mama-mama gitu yang sedang bekerja ya, yang sedang bekerja. Terus saya bilang, ih seru ya bisa kerja kayak gitu. Kebetulan dia itu kayak konten kreator gitu ya, tapi lebih ke, saya gak tahu, menjual produknya melalui hasil gambarnya dan lain sebagainya gitu. Terus saya bilang, ih keren banget bisa kayak gitu gitu, pengen deh kayak gitu. Terus dia bilang, ya aku bisanya kayak gini kak, kalau kamu kan pintarnya ngomong tuh, jadi kelebihan kamu kan aku gak punya. Terus di situ saya merasa kayak yang, oh ya kadang kita ngelihat orang lain itu tuh, ih kok keren ya. Tapi ya seperti itulah sahabat Tiktus, kadang kita merasa orang lain lebih daripada kita, tapi di sisi lain kita tidak melihat, wah ternyata ada satu hal yang mungkin orang lain itu juga ngelihat, kamu tuh bisa loh, kamu tuh lebih daripada aku. Kalau kayak temen aku bilang itu, kamu talentamu atau kelebihanmu adalah kamu bisa berbicara depan umum.

umum gitu. Sedangkan aku enggak, aku tidak punya keberanian. Makanya aku bekerja lewat iPadku ini. Ah, sensor lewat apa gadget yang aku punya ini gitu ya, sahabat ya. Jadi untuk Kak Nata, semangat ya. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan mau request dong, karena ini Zona 90 Grand Friendly yang sedih tak berujung. Jangan sedih-sedih terus, karena malam hari ini saya putarkan untuk Kak Nata. Yang jelas tetap semangat untuk semua sahabat Iktus ya. Ya sahabat Iktus, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Thank you banget untuk sahabat Iktus yang sudah dengan setia mendengarkan Zona 90. Dan pastikan untuk selalu mendengarkan Zona 90 setiap hari Selasa pukul 19.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat Iktus untuk yang melanjutkan aktivitas malam hari ini, yang mau bekerja, selamat bekerja ya. Yang mau istirahat, selamat istirahat juga. Yang mau melanjutkan tugas mungkin, atau masih prepare untuk besok, yang masih menyiapkan bahan-bahan untuk masak besok pagi, tetap semangat. Apapun yang kita lakukan saat ini, atau yang bersih-bersih, paling gak bisa ngelihat rumah masih berantakan kalau mau tidur. Jadi bersih-bersihnya ya pulang kerja, bersih-bersihnya ya malam hari. Tetap semangat apapun yang dikerjakan malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Saya Ella pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam and God bless you all. Bye-bye.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan harian Selasa, 25 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, sucikanlah hati kami sebelum kami mendengar firman-Mu. Ajarlah kami hidup seturut kehendak-Mu setiap hari. Di dalam roh-Mu yang kudus, yang menerangi hati dan pikiran kami, kami berdoa. Amin.
0: 2 Samuel 7 ayat 1-17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari semua musuhnya di sekeliling, raja berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda." Kata Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, benarkah engkau akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Aku selalu mengembara dan tinggal dalam kemah sebagai tempat kediaman. Kemanapun aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku menyampaikan firman kepada salah seorang pemimpin Israel yang kuperintahkan untuk menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Sebab itu haruslah kau katakan demikian kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika masih menggiring kambing domba untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel dan menanamnya, sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang-orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya, seperti yang telah kujauhkan dari Saul yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, begitulah Nathan berbicara kepada Daud.

Sobat Scripture Union Indonesia, setiap orang bisa membuat rencana, tetapi Tuhanlah yang menetapkan. Ini pepatah yang cocok dengan kisah Daud dalam nas bacaan hari ini. Di tengah kenyamanan yang dimilikinya, Daud merasa masih ada sesuatu yang kurang, karena ia tinggal di istana sementara tabut Allah berada di dalam tenda. Kerinduannya adalah mendirikan tempat yang layak bagi tabut Allah. Namun, apa yang Daud dan Nathan pikirkan ternyata tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sejak dahulu Tuhan tidak butuh istana yang megah. Tuhan mengingatkan Daud, bukankah apa yang dia capai sejauh ini adalah pemberian Tuhan? Ini menjadi peringatan bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang lupa diri. Seolah-olah kita memiliki sesuatu yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalaupun Tuhan mau rumahnya didirikan, ia sendirilah yang menentukan siapa yang akan mendirikannya. Kerinduannya adalah menjadi bapa yang mengajar anaknya, tetapi yang tidak akan menjauhkan kasih setianya. Tuhan tidak butuh intervensi, karena ia memegang kedaulatannya sendiri. Tuhan tidak marah kepada Daud. Sebaliknya, ia justru menjanjikan berkat kepada Daud. Dari sini kita belajar bahwa Tuhanlah yang menetapkan segalanya dari awal. Segala sesuatu yang sudah, sedang, dan akan kita jalani ada di dalam rencananya. Mungkin kita pun seperti Daud yang rindu melakukan banyak rencana untuk Tuhan. Kita membuat banyak pertimbangan dan strategi agar rencana itu dapat terwujud. Rencana itu baik menurut kita. Dan saat kita menceritakannya kepada orang lain, rencana kita baik menurut mereka. Namun kadang kita lupa bahwa setiap rencana kita haruslah terlebih dahulu tunduk kepada apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Sadarilah bahwa kerinduan Tuhan bukan bangunan megah, harta mewah atau benda apapun, melainkan kerendahan hati dan kesetiaan kita padanya. Jadi, untuk melayani dan melakukan apa yang baik bagi Tuhan pun, utamakanlah rencana besar Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya pada kedaulatan-Mu yang sempurna, sebab rencana-Mu tidak bergantung pada campur tangan kami. Tuntunlah hati kami untuk berserah dan yakin bahwa Engkau memegang segala sesuatu dalam hikmat dan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Xin da jia ji shi shou ting zai 96.5 FM Iktus hao de pengyou. Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal 9-12. Untuk perenungannya dari pasal 9 ayat 10, 11 ayat 9, 12 ayat 13 sampai 14. Tema kita hari ini adalah sebelum hari itu tiba. Saudara, semakin kita bertambah usia, kita semakin menyadari bahwa waktu itu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita lulus sekolah, baru kemarin kita melihat anak kita menikah, baru kemarin kita melihat bahwa kita masih kuat dan kesana kemari. Tahu-tahu semua sudah berubah. Anak-anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, bahkan kita mulai menggendong cucu. Waktu memang tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan, apakah kita siap atau tidak. Nah, kalau pada pasal-pasal sebelumnya, Pengkhotbah mengajak kepada kita untuk memahami hidup, maka pada bagian penutup ini, ia mengajak kita untuk menghidupi waktu yang Tuhan berikan. Ia berkata, segala yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Perhatikan, Pengkhotbah tidak sedang mengajarkan kita menjadi orang yang sibuk bekerja tanpa henti. Ia sedang mengingatkan bahwa kesempatan itu tidak berlangsung selamanya. Selama Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan, lakukan dan sambut itu dengan baik. Kasih keluarga, kerjakan tugas yang diberikan padamu dengan setia. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena akan tiba saatnya semua kesempatan itu akan berlalu. Kemudian pasal 11 terdengar cukup mengejutkan. Di sana dikatakan Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Sekilas seperti ajakan untuk hidup sesuka hati. Tetapi Pengkhotbah segera menambahkan bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah juga. Nah, berarti Tuhan tidak melarang kita menikmati hidup, bukan? Tuhan justru memberi sukacita sebagai anugerah di kehidupan ini. Tetapi sukacita itu bukan alasan untuk hidup tanpa arah, sembrono, bukan. Kebebasan selalu berjalan bersama dengan tanggung jawab. Lalu sampailah kita pada penutup kitab ini. Mungkin inilah salah satu kesimpulan yang paling indah dalam kitab suci. Dikatakan di Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Lihat, setelah 12 pasal, setelah berbicara tentang hikmat, tentang kekayaan, tentang pekerjaan, tentang kesenangan, tentang penderitaan, tentang waktu, tentang masa muda, tentang masa tua, akhirnya Pengkhotbah menyimpulkan semuanya itu dalam satu kalimat, takutlah akan Allah. Seolah-olah ia berkata, aku sudah mencoba semuanya, aku sudah memiliki semuanya, tetapi pada akhirnya yang paling penting bukanlah apa yang kita miliki, melainkan kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Kalau kita melihat perjalanan kitab Pengkhotbah dari awal sampai akhir, ternyata kitab ini bukan kitab yang pesimis. Justru sebaliknya, Pengkhotbah sedang melepaskan kita dari ilusi bahwa dunia mampu memberikan kepuasan yang kekal. Lalu ia mengarahkan mata kita kepada Tuhan, satu-satunya pribadi yang memberi makna bagi seluruh kehidupan kita. Karena itu, jangan menunggu hari tua untuk hidup bagi Tuhan. Jangan menunggu semuanya sempurna baru kita merasa bersyukur. Jangan menunggu kehilangan baru menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh hari ini. Kasihilah dengan tulus orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini. Bersyukurlah dan bersukacitalah hari ini. Dan berjalanlah bersama dengan Tuhan hari ini. Sebab waktu terus berjalan, tetapi hidup yang diserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, jika hari ini adalah hari yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang harus kita kerjakan dengan segenap hati? Yang kedua, setelah membaca seluruh kitab Pengkhotbah, apa yang paling Tuhan ajarkan kepada kita tentang arti hidup yang sejati? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hari yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah kami menggunakan waktu dengan bijaksana, menikmati setiap anugerah dengan penuh rasa syukur, dan hidup dalam takut akan Engkau. Biarlah ketika perjalanan hidup kami berakhir, kami boleh berkata bahwa hidup ini sungguh bermakna karena kami berjalan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa.

Inilah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Yesaya 60 ayat pertama sampai 22. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.

laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau, orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup

terjadi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu Yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang.

tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.

Ya, selamat pagi sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu, kita akan rayakan pagi hari ini dengan menikmati pujian dari 96.5 FM Iktus Sahabat.

Ya, sahabat itus, ketika kita bangun pagi, mari kita pikirkan betapa istimewanya hidup ini untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan untuk mencintai. Terimalah ucapan syukur sahabat semuanya di pagi hari untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Selamat menikmati pujian ini.

Sahabat Itus, pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru. Jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya memperbaiki diri. Selamat pagi dan semangat pagi. Ingat, Sahabat Itus, jangan pernah berhenti percaya pada harapan. Karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, Sahabat Itus, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

Shalom para Sebastia Radio Serenictus yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus dimanapun para sahabat berada. Pada pagi hari ini di akhir bulan Agustus ya, bulan yang orang berkata sebagai bulan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita melakukan aktivitas dan pelayanan kita, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ya, bersama saya Pendeta Daniel Dwi Simantoro, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Puri Anjasmoro. Para sahabat, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pahlawan yang tersembunyi. Jadi temanya adalah pahlawan yang tersembunyi. Dasar firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita membuka kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk para sahabat semua ya. Demikian firman Tuhan, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudara itu dan diam di tanah Tof. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tof. Kata mereka kepada Yefta, marilah jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang padaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang padamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikian pembacaan firman Tuhan para sahabat. Sebelum kita membahas firman Tuhan, kita akan berdoa memohon hikmat Roh Kudus supaya mampukan kita memahami dan melakukan firman tersebut di kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini setelah kami beristirahat semalam, Engkau membangunkan kami sehingga kami siap untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup melayani Tuhan dan sesama kami. Terpujilah namamu, firman menjadi dasar bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

sahabat setia Radio Saran itu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah pahlawan iman yang tersembunyi. Ya, judulnya tema firman Tuhan hari ini pahlawan iman yang tersembunyi, yang diambil dari kisah kepahlawan bangsa Israel yang bernama Yefta, ya, di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Nah, para sahabat setia Radio Saran itu, momentum ya di bulan Agustus, momentum kemerdekaan Indonesia, kita pasti akrab ya dengan cerita-cerita heroik kepahlawanan, perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang berjuang untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman bangsa penjajah ya, seperti bangsa Belanda, bangsa Portugis, bangsa Jepang dan lain sebagainya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan anugerah dan rahmat-Nya kepada bangsa kita sehingga kita bisa merdeka ya melalui jasa para pahlawan kita. Haleluya, puji Tuhan. Merdeka, kita serukan. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, para sahabat, berbicara tentang jasa pahlawan, ya pahlawan yang hebat, kalau lain pahlawan yang gagah perkasa dari perjuangan ya, perjuangan para pahlawan Indonesia, kita mencatat ya, kita diingatkan bahwa di Alkitab, khususnya di kitab Hakim-Hakim pasal 11 ada kisah kepahlawanan gagah perkasa bangsa Israel ya, yang menyediakan dirinya untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang menolong bangsa Israel terlepas dari serangan bangsa Amon atau Bani Amon ya. Jadi para sahabat setia Radio Saran itu, melalui kisah Yefta kita belajar tentang beberapa makna rohani ya, bagaimana seseorang yang tidak dinyana, seseorang tidak diduga, seseorang tidak dikira atau yang nampaknya tersembunyi dari pandangan mata manusia, namun dipakai Tuhan jadi alat, jadi pahlawan yang berjasa bagi kemanusiaan ya, khususnya bagi bangsa Israel yang waktu itu terintimidasi oleh ancaman peperangan yang dilakukan oleh Bani Amon. Para sahabat, marilah kita menelisik ya, meneliti informasi secara lebih detail munculnya seorang pahlawan iman dari hal-hal yang tersembunyi namun bisa ditemukan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar ya, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kemanusiaan. Kita lihat ya, ada beberapa hal. Yang pertama, hal yang pertama, seorang pahlawan muncul dari generasi yang tidak terduga, bahkan dari generasi yang buruk sangka di mata manusia. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 tertulis ya, Hakim-Hakim 11 ayat 1 kita sudah baca, tertulis bahwa pahlawan iman yakni Yefta ya, bernama Yefta, berasal dan lahir dari seorang bapak yang bernama Giliat dan seorang wanita berstatus istri gundik ya, istri gundik yang dengan jelas dituliskan sebagai seorang wanita sundal. Wanita sundal pada masa itu dipandang oleh masyarakat Israel sebagai manusia yang berstatus rendah dan hina. Itu hal yang pertama ya para sahabat. Hal yang kedua, seorang pahlawan yang tersembunyi yakni Yefta, pahlawan Yefta ini diusir oleh sanak saudaranya, sanak keluarganya, sehingga praktis Yefta ini tidak mendapatkan dukungan secara sosial, tidak punya sanak keluarga ya, tidak ada dukungan sosial, tidak ada dukungan secara moral ya, dianggap anak wanita sundal, dan juga tentu tidak mendapat dukungan secara finansial. Namun para sahabat, segala fasilitas yang minus ya, minus yang minim, serba minim, fasilitas yang tidak memadai yang dialami Yefta tidak menghalanginya untuk dipakai Tuhan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Itu hal yang kedua ya para sahabat. Kemudian yang ketiga, seorang pahlawan iman yang tersembunyi, seorang pahlawan yang iman yang tersembunyi berada di sekumpulan orang-orang jahat
yang disebutkan di Alkitab sebagai sekumpulan petualang-petualang yang bekerja sebagai perampok-perampok yang merampas hak-hak orang lain. Nah, para sahabat, dimanapun para sahabat berada, kita yang hidup di zaman modern, di abad yang ke-21 ini, sebagai seorang Kristen atau orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tentunya kita menginginkan suatu kehidupan dan pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Ya, kita menginginkan kehidupan dan pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Tentunya di antara kita di sini ada yang tidak ingin disebutkan sebagai seorang pahlawan, ya. Saya sendiri sampai sekarang tidak ada niat, tidak ada hasrat pikiran untuk dianggap sebagai seorang pahlawan, ya, di hadapan manusia, apalagi bermimpi mendapatkan penghargaan dari negara, dari pemerintah, sehingga profil kita, ya, biodata kita ditampilkan di televisi atau mass media lainnya. Nah, para sahabat secara disarang itu, walaupun kita mungkin tidak ingin menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Indonesia, namun saya memastikan bahwa hidup kita pasti ingin dipakai oleh Tuhan. Ya, hidup kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang berguna, pelayanan yang berguna menjadi berkat bagi sesama kita, ya, berkat mengabarkan Injil keselamatan dalam Kristus Yesus dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya mengajak hari ini untuk membandingkan kondisi kita dengan kondisi pahlawan iman yang bernama Yefta. Para sahabat, jika kita merindukan hidup dan pelayanan kita dapat melakukan hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, Mungkin kita berpikir, apakah saya ini bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya? Mungkin di antara kita telah mengalami kondisi yang sama seperti kondisi Yefta. Mungkin kita lahir dari anggota keluarga yang bobrok secara moral, sama seperti Yefta yang lahir dari seorang ibu gundik atau seorang wanita sundal. Mungkin kita juga mengalami kondisi terusir dari keluarga besar kita, sehingga tentu kita tidak mendapatkan dukungan secara sosial, tidak mendapatkan dukungan secara moral, dan tentu juga tidak mendapat dukungan secara finansial, ya, hal-hal yang sama dialami oleh Yefta. Kemudian para sahabat, mungkin saja kita juga sekarang berada hidup di lingkungan orang yang bobrok dengan jenis kegiatan pekerjaan yang dianggap hina oleh masyarakat, sama seperti kondisi Yefta. Pahlawan iman ini, Yefta ini harus hidup bergaul dengan para petualang dan para perampok jalanan. Namun kondisi hidup yang seperti itu tidak menghalangi Yefta, dan tentunya juga tidak menghalangi kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi orang yang berjasa, menjadi orang yang berguna bagi sesama, menjadi alat Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Nah, para sahabat setia Rasulullah itu, kita sudah memahami kondisi lingkungan kehidupan Yefta yang serba minimalis dukungan, ya, kondisi kehidupan Yefta yang serba minimalis dukungan secara sosial, minimalis dukungan secara moral, minimalis dukungan secara finansial, dan minimalis dukungan segi-segi atau sektor-sektor yang lain. Nah, untuk mengatasi segala kekurangan yang ada, kita belajar lagi dari Yefta. Ada beberapa hal, ya, para sahabat, ada beberapa hal mengapa Yefta bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan yang tersembunyi dari minimnya fasilitas dukungan yang dia terima. Ada tiga hal. Hal yang pertama yang bisa kita petik dari tindakan iman Yefta sehingga dia bisa dipakai Tuhan menjadi seorang pahlawan tersembunyi adalah, yang pertama, Yefta selalu membawa setiap perkara di dalam hidupnya kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, Yefta ini, pahlawan tersembunyi ini, selalu membawa perkara di dalam hidupnya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di ayat 11, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11 itu dikatakan, separuh kalimat itu katakan, anak kalimatnya, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mitzpah, ya,
Tetapi saya ulangi, tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi para sahabat, melalui pernyataan ini dengan jelas membuktikan kepada kita bahwa Yefta tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan bangsa Israel, melainkan mengandalkan kekuatan Tuhan Allah. Para sahabat, secara sosial itu tentu kita merindukan ya suatu kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa ya. Tidak ada cara lain yang kita andalkan selain yang utama, kita datang pada Tuhan dan mencari petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Bentuk apapun pergumulan kita ya, bentuk pergumulan kita, masalah yang kita hadapi sekarang ini ya, mungkin kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi pergumulan ekonomi, pergumulan karir, pekerjaan dan lain sebagainya. Saya mengajak ya, marilah saya mengajak sebagai hamba Tuhan untuk datang ya, kita andalkan kekuatan Tuhan ya, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, jangan andalkan kekuatan manusia, kolega, teman kita, jangan mengandalkan kekuatan roh-roh jahat ya. Hal yang kedua para sahabat, mengapa Yefta dapat dipakai Tuhan menjadi pahlawan yang hebat? Mengapa bisa dipakai? Yang kedua adalah karena Yefta orang yang rajin membaca firman Tuhan dan memahami firman Tuhan. Para sahabat, memang kita kekurangan waktu ya untuk membaca keseluruhan kisah Yefta di Hakim-Hakim pasal 11. Namun saya sarikan saja, saya ringkaskan saja ya para sahabat. Setelah di ayat 11, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11 ya, ayat 12 dan seterusnya, di situ Yefta menyerahkan seluruh perkaranya pada Tuhan. Di ayat 12 dan seterusnya dikisahkan bahwa Yefta menulis kronologis persoalan sengketa wilayah yang diperebutkan oleh Israel dan Bani Amon. Yefta menulis dalam surat itu, menceritakan kisah perjalanan bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Dalam perjalanan tersebut Israel tidak memasuki dan merebut tanah Bani Amon, melainkan nenek moyang Bani Amonlah yang menyerang ya Israel, oleh karena kekhawatiran, oleh karena ketakutan mereka terhadap bangsa Israel. Nah para sahabat, cerita yang ditulis Yefta melalui suratnya kepada penguasa Bani Amon ada sekelumit cerita sejarah yang ternyata berlangsung selama 300 tahun. Jadi hidup Yefta dan hidup perjalanan bangsa Israel di tanah Kanaan itu terpaut 300 tahun. Jadi Yefta mendengarkan dan menghafal kisah kepahlawan dari kakek nenek moyangnya Israel, bagaimana Tuhan menolong kakek nenek moyangnya dalam mendapatkan tanah perjanjian dan kronologis cara memilikinya. Jadi pada intinya bahwa kekuatan firman Tuhan yang diyakini dan dipercaya oleh Yefta memampukan dirinya dapat memposisikan diri sebagai orang yang benar dan tidak melakukan kesalahan kepada sesamanya. Firman Tuhan yang dia yakin, yang Yefta yakini dan imani, pasti memampukan diri Yefta dan bangsa Israel memenangkan peperangan melawan musuh mereka, yaitu Bani Amon. Nah para sahabat, secara jujur itu, jikalau kita mengandalkan setiap firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, maka firman Tuhan akan menolong kita mengatasi semua persoalan kehidupan dan pelayanan kita. Setiap firman Tuhan yang kita kerjakan akan memampukan kita menjadi pahlawan, menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sama. Kemudian yang ketiga para sahabat, mengapa Yefta mampu dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya? Sebab Yefta seorang pekerja keras. Para sahabat, saya bantu saja bahwa melalui ayat 29, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29, di situ dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Para sahabat, dari ayat di atas kita maknai bahwa Yefta setelah yakin bahwa dirinya dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan yang gagah perkasa menolong bangsanya, Yefta melakukan pemetaan wilayah. Dia bekerja keras. Yefta tidak hanya mengimani saja firman Tuhan, tetapi mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan yang sesungguhnya. Akhirnya Tuhan membantu Yefta dan Israel mengalahkan musuhnya. Nah para sahabat setia, Radio Sharing,

mengajak para pendengar Radio Sarana itu, pendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sederhana ini diberikan makna oleh Roh Kudus. Kita dimampukan untuk melakukan firman dalam hidup pada hari ini. Berkati Radio Sarana itu, para pengurusnya juga melalui Radio Sarana itu, banyak jiwa dimenangkan dan orang-orang percaya dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Wow, kita ketemu lagi hari ini, hari Rabu ya, sahabat sekalian, hari Rabu menjadi hari yang seru banget nih ya, dimana setiap aktivitas dan kegiatan masih cukup aktif. Selamat pagi, menyapa sahabat-sahabat dengan penuh antusias. Pagi hari ini sahabat kembali disibukkan oleh segala aktivitasnya ya. Tidak heran jika saat ini kita tetap semangat untuk memasuki hari meskipun sudah hari Rabu ya. Baik sahabat sekalian, happy birthday untuk edisi hari ini 26 Agustus 2026. Segera menyapa sahabat-sahabat semuanya, tetap semangat memasuki hari yang baru. Nah ini dia sahabat sekalian, jangan biarkan rasa takut kalah lebih besar dari kegembiraan untuk menang. Oke, menjumpai sahabat-sahabat di happy birthday hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya akan menyapa sahabat-sahabat semuanya untuk sahabat yang berulang tahun ya. Mari sahabat sekalian kita fokuskan pikiran baik dan juga hal baik akan terjadi ya. Selamat hari Rabu, tetap positif, berpikir positif, lakukan positif. Selamat ulang tahun ya. Oke.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, sahabat sekalian, hari yang baru hari ini 26 Agustus spesial. Buat sahabat-sahabat yang akan melangkahkan kaki di usia yang baru, ada siapa saja ya? Saya akan buka catatannya. Dan juga terima kasih buat sahabat Itus yang sudah bergabung bersama Itusnya di Happy Birthday hari ini. Baik, sahabat sekalian, sebelum saya menyapa, diucapkan selamat ulang tahun. Ya, sahabat sekalian, mari sahabat-sahabat semuanya jadikan usia baru ini sebagai awal untuk melangkah lebih jauh. Berani untuk mengejar mimpi dan tidak takut menghadapi tantangan. Percaya, masa terbaik masih ada di depan. Ini para senior yang sudah dengerin Itusnya, Ibu Susilowati di Karangkebon Utara, juga Ibu Sidah di Jalan Dr. Wahidin. Selamat ulang tahun, kiranya sahabat-sahabat semuanya di dalam memasuki usia yang baru bisa membagikan nilai-nilai kehidupan yang baik di dalam lingkungan terdekat, dalam keluarga, juga tetap terus aktif di dalam pelayanan, diberikan hikmat. Selamat ulang tahun untuk Ibu Susilowati dan juga Ibu Sidah. Demikian juga untuk sahabat Itus yang saat ini berulang tahun. Halo, halo, halo. Yuk gabung di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 7. Ya, pukul 6 hingga pukul 7 pagi ya. Selamat ulang tahun. Langkahkan kaki dengan penuh harap dan juga kebahagiaan. Yuk, dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan bisa mewarnai hari ulang tahun sahabat hari ini 26 Agustus 2026.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Ya, sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini ya, Rabu. Wow, sahabat sekalian, kalau biasanya sudah masuk hari Rabu, itu menjadi hari yang membuat semangat mulai menurun. Betulkah? Enggak kan? Untuk itu, sahabat sekalian, perlu motivasi untuk tetap menyemangati diri sendiri dengan di tengah padatnya aktivitas ya. Oke, saya akan lanjut menyapa, diucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Andrea Subandi di mana? Ketileng ya. Halo, selamat pagi Bapak Supriyadi di Mijen. Semoga di usia yang baru setiap langkah sahabat dipenuhi dengan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan. Dalam segala doa yang baik dikabulkan, segala urusan dimudahkan ya, dan impian yang selama ini diperjuangkan menjadi kenyataan. Rindu untuk bersama-sama bisa berkumpul bersama dengan keluarga atau bisa mempunyai mimpi yang dirindukan. Sampai saat ini belum mendapatkan rumah untuk diri bersama dengan keluarga. Tuhan akan dengarkan apa yang menjadi doa sahabat ya. Selamat ulang tahun Bapak Andrea Subandi, Bapak Supriyadi di Mijen. Tetap terus melayani di dalam kegiatan di gereja, mungkin juga dalam kegiatan komsel, kegiatan persekutuan-persekutuan ya. Sama termasuk usia yang baru, terus menjadi teladan bagi yang muda. Dan ini dia pujiannya untuk sahabat semuanya yang berulang tahun hari ini.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Jacqueline Silesi. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di

sahabat yang berulang tahun ya, selamat ulang tahun. Kiranya hidup sahabat terus menjadi saluran berkat. Kiranya diberikan kepada sahabat, menjadikan segala rancangannya berhasil ya. Happy birthday sahabat Tiktus. Bertambah usia itu adalah ya tanda kasih Tuhan. Selamat hari lahir. Semoga semakin bertumbuh dalam iman. Ada juga Bapak, siapa nih ya? Ibu Yanti di Jalan Dr. Cipto dan juga Ibu Sri Mulya.

yang diberikan sampai hari ini. Selamat ulang tahun sahabat Itus. Doa kami yang ada di sini agar kiranya Tuhan selalu melingkupi keluarga dan hidup sahabat. Selamat ulang tahun Ibu Yanti dan juga Ibu Sri Mulyaningsih. Tentunya juga banyak sekali sahabat-sahabat Itus yang berulang tahun yang lagi dengar Itusnya di rumah atau dimanapun sahabat berada. Mungkin ada yang di sawah, di warung, di toko gitu ya, mendengarkan Itusnya. Tentunya tetap terus semangat memasuki usia yang baru, bersyukur untuk nafas hidup yang diberikan sampai hari ini. Selamat bertambah usia. Tentunya sahabat juga mensyukuri setiap teladan kasih Kristus bagi kita semuanya ya. Tuhan memberkati setiap keluarga sahabat-sahabat semuanya. Yuk diucapkan selamat ulang tahun dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan menghiasi ruangan sahabat untuk menyambut usia baru hari ini 26 Agustus 2026. Cantik banget di tanggalnya ya. Oke, kita nikmati bersama untuk berikut ini.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, hari ini hari yang dinanti oleh sahabat semuanya tentunya ya, yang merayakan hari ulang tahunnya Rabu 26 Agustus 2026. Cantik banget nih ya, happy birthday, kiranya panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Tuhan Yesus selalu bersama sahabat kemanapun sahabat berada. Dengan bertambahnya usia, iman Kristen sahabat juga semakin erat, kokoh ya. Mari rayakan kebahagiaan ulang tahun sahabat dengan wujud syukur ya. Doa-doa sahabat ya, selamat ulang tahun dan yang terbaik untuk sahabat. Ada Ibu Agustina Irawati, Ibu Agustina Inawati di Semarang, Ibu Anita Teresiana di Gringsing Telogosari, Ibu Yanti di Gringsing Telogosari. Wah, sama alamatnya ya. Oke, selamat ulang tahun di hari ini. Doa dan semua impian menjadi nyata dalam usia sahabat yang baru. Tuhan mengasihi dan juga akan mengangkat segala beban yang saat ini hadapi ya. Tetap terus berdoa, mensyukuri anugerah usia baru dan berharap sepenuhnya ya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan tangan kirinya ada kekayaan serta kehormatan. Semoga sehat selalu dan berlimpah berkat. Akhirnya 60 menit kita lewati di happy birthday. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah membingkiskan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat itu lewat WhatsApp-nya itu ya di 081745-0596. Banyak banget nih. Dan juga sekali lagi untuk sahabat itu yang belum saya sapa satu persatu namanya, gimana caranya? Boleh ya. Silahkan kirimkan nama dan hari ulang tahun sahabat, akan dicatat dan nanti saat sahabat ulang tahun akan disapa ya. Baik, terima kasih untuk segala dukungan sahabat-sahabat itu buat Radio Iktus untuk tetap jaya di udara, membagikan berkat lewat pujian dan firman. Jangan lupa follow Instagramnya itu ya, @iktusfm. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabatikus, judul wisdom saat ini adalah unggul. Judul wisdom saat ini adalah unggul. Para ahli sahabat tampaknya yakin bahwa manusia-manusia yang unggul itu banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan. Faktor keturunan. Maka untuk membuktikan keyakinannya itu, para ahli di Amerika Serikat, dia memiliki atau menyelidiki perkawinan antara pria yang sukses dengan wanita yang sukses. Pertemuan kedua orang sukses itu diharapkan bisa melahirkan manusia yang benar-benar unggul. Misalnya saja seorang yang bernama Robert Graham, yang berusia cukup dan berusaha mencari bibit unggul. Dia menarik perhatian para ahli lain di seluruh dunia. Ia mendirikan sebuah bank, bukannya bank yang sibuk mengurus uang, tetapi bank yang khusus untuk menyimpan benih unggul dari pria-pria yang berpikiran cemerlang. Konon sahabat, beberapa cendekiawan yang pernah memperoleh hadiah Nobel telah memberikan benihnya untuk bank itu. Robert berharap wanita-wanita yang memiliki pikiran cemerlang untuk mengambil benih pria-pria unggul itu. Cara ini sahabat, menurut Robert, merupakan langkah positif untuk mendapatkan manusia-manusia cerdas. Tetapi sahabat itu, proyek Robert ini rupanya mendapat tantangan atau tantangan dari berbagai pihak. Dr. Luigi Cavalli Sturva dari Universitas Stanford, dia menanggapi usaha Robert itu dengan marah. Dokter itu mengatakan penciptaan bayi super atau manusia paling unggul itu dapat mengarah pada masalah yang serius. Spekulasi genetik seperti itu pada masa-masa lalu telah membawa banyak orang